0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Erewing Rumasin, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya yang lagi stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, ya. Buat kalian semua yang lagi menikmati hari ini nggak, aku nggak ke situ arahnya teman Pro 2. Tapi by the way, mungkin banget nih teman Pro 2 banyak yang mungkin lagi bingung gitu, kira-kira ngapain aja sih pagi ini. Bisa banget tahu dimulai dengan kalian mencoba untuk mencari aktivitas kalau kalian bukan pekerja kantoran ya, maksudnya yang jam segini tuh belum kantor atau kerjanya shift-shiftan atau malah memang belum kerja gitu ya. Nikmatin aja teman Pro 2 pagi hari ini dengan mungkin olahraga. Jam segini masih gak apa-apa kok, masih bisa banget kalau mau olahraga. Atau juga mungkin mau masak maybe gitu kan, yang dirasa supaya paginya happy gitu. Kalau aku sih sekarang lagi suka banget masak ya. Jadi aku ngerasa kalau masak tuh agak happy, apalagi kalau misalkan enak, kita kayak iya berhasil nih, gokil gitu kan. Tapi ya udahlah teman Pro 2, semoga hari kamu menyenangkan ya, dan mungkin banyak hal yang bisa bikin kamu happy juga di hari ini teman Pro 2. Jadi nikmatin aja paginya, masih barengan sama aku, banyak banget informasi juga. Keep tuning aja terus di Pro Banjarmasin, teman terbaik kamu ya. Jangan lupa untuk dengerin aku pagi hari ini, oke?

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Mas operator boleh gak sebentar aja ya? Teman Prodo yang lagi stay tune nih di pagi hari ini. Aku tadi tuh belum kasih informasi cuaca ternyata ya. Walaupun sudah agak terang dunia ini, gak apa-apa, tetap kita kasih. Siapa tahu ini info cuacanya buat seharian nanti ya, teman Prodo. Wait,

tanah laut. Alhamdulillah ya Allah. Mau bilang astagfirullah ya. Alhamdulillah ya Allah, ternyata tanah laut hari ini ada gambar mataharinya. Karena hari ini cerah ya teman Pro 2. Terus juga Kota Baru nih terpantau berawan ya, berarti mendung. Terus juga Kabupaten Banjar hujan ringan, Baru Tokwala juga berawan tapi masih hujan petir. Hulu Sungai Selatan hujan petir, tapi Hulu Sungai Tengah hujan ringan ya. Jadi dari antara tiga hulu sungai ini, ternyata Hulu Sungai Tengah tuh hujan ringan, tapi Hulu Sungai Selatan dan juga Utara tuh terpantau hujan petir. Tabalong juga hujan petir, Tanah Bumbu mendung, Balangan hujan ringan, Kota Banjarmasin hujan ringan, Kota Banjarbaru hujan ringan. Weh, berarti dari 13 kabupaten kota ini yang baru ada mataharinya di tanah laut ya, bahkan benar-benar cerah ya, bukan cerah berawan lagi teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang lagi ada di beberapa kota dan kabupaten ini, teman Pro 2 boleh dilihat-lihat aja. Kalau dirasa-rasa ternyata hujan lain-lain berarti udah harus sedia aja hujannya, payung dan lain-lain. Dinikmatin aja paginya teman Pro 2. Nanti juga bakal info ada informasi lain, tapi ini ya tadi info cuaca.

0: gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana ke?
1: Nah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

Halo RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kok halo RRI lintas programa, sorry banget nih teman Prodo. By the way, jam dulu ya. Ya, tadi kan kita udah info cuaca. Kayaknya nggak lengkap ya, nggak lengkap, nggak lengkap kalau nggak info traffic, teman Prodo. Ini adalah salah satu kesukaanku karena aku bisa memantau perjalanan di dunia ini dari ujung mataku ya. Kita mulai dari jembatan Alalak luar kota nih arah ke jembatan Basit. Wah, ini lengang tapi padat menurutku karena mungkin aktivitas jam segini sudah mulai, sebenarnya harus sudah pada nyampe kantor ya teman Prodo, cuman mungkin di beberapa tempat tuh padat lah gitu teman Prodo. Terus juga jalan Ayani kilometer 3,5 di depan PDAM nih, wah ini lengang banget, jam segini udah pada nyampe kantor ya, jadi udah pada sampai tempatnya, jadi sudah mulai sepi di perjalanan. Di PA6 masih termasuk padat ya, lumayan padat merayap malah menurut aku teman Prodo dibanding PA3 tadi, karena lumayan banyak di lampu merahnya. Tapi di beberapa U-turn ya, termasuk di simpang Ayani Gatot di flyover, juga di atas flyover nih aman, terkendali. Kalian harus request nggak mau kemana? Oh, kita ke Belitung aja deh, ke deket tempat aku. Kalau di offline nggak jadi. Nggak offline. Udah lengang ternyata teman Prodo ya. Karena mungkin ini udah jam 8:30 ya, jadi beberapa orang sudah pada kembali ke kantornya masing-masing setelah mungkin dari orang-orang dari rumah, jadi akhirnya udah mulai beraktivitas teman Pro 2 ya. Semoga harinya menyenangkan ya teman Pro 2 di pagi hari ini, dan semoga aku bisa membersamai kebahagiaan kalian di pagi hari ini sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa.

era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Aku tadi ke apa sih, salaman doang kah? Oh iya, oke, okay. Ya udah teman Prodo. Hey, teman Prodo lagi ngapain nih? Kalau aku mau ngasih tau aja sih, entah berapa sih, astagfirullahaladzim, mosku hilang. Tanggal 21 Maret, maksudnya M-nya sama ya, Mei, dan kita mau bahas tentang hari ini, 21 Mei itu memperingati sebagai hari apa. Jadi hari ini adalah hari reformasi nasional di Indonesia. Karena banyaklah pembahasannya teman Prodo. Terus juga hari ini adalah hari teh internasional, hari keanekaragaman budaya dunia, dan juga hari meditasi sedunia, serta FIFA yang didirikan di Paris. Banyak banget ternyata, ada juga Charles Lindbergh terbang solo, Amelia Earhart cetak sejarah, Rajiv Gandhi dibunuh, Pita Karya Mikhailo dirusak, dan peristiwa penting Indonesia. Itu adalah banyak banget ternyata di hari ini. Ternyata di setiap tanggal itu banyak teman Prodo yang menjadi hari untuk sesuatu gitu. Kadang kita tuh perlu tahu untuk mengerti beberapa sejarah yang mungkin

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Azizam, tamu Prodo menemani kamu di pagi hari ini. 52 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Thank you banget, banget, banget yang udah nemenin aku. Selain kita bakalan ngobrol sama Bapak Ibu dari BNN Balangan, kita bakalan bahas tentang narkoba ya, tamu Prodo. Pastinya sesuatu tentang narkoba, tapi tips and trick atau yang lain-lain. So buat kamu pantengin lagi terus tamu Prodo, supaya kamu mood pagi hari ini, supaya kamu terhindar daripada narkoba. Say no to drugs, teman Pro 2. Habis ini kita bakal ngobrol banyak sama teman-teman BNN Malang. Keep tuning. Malang, Balangan kok Malang sih? Emang kacau nih teman Pro 2. Yaudah teman Pro 2, jangan kemana-mana. Jangan lupa stay tune di live chat LA Digital. Terus juga di live YouTube kita di Pro 2 Banjarmasin.

flashback apa sih? Nggak jelas banget sama Brodo. Ya udah nggak apa-apa, nemenin kamu di pagi hari ini. Thank you banget yang udah stay tune. Terus lebih yang aku udah bilang kita bakalan ngobrol di bandit. Kalau kamu mau tanya-tanya, pokoknya keep tuning ya teman Brodo. Semoga hari ini menyenangkan, panas-panas gini bahas yang hangat-hangat, topiknya menarik ya teman Brodo. Jadi keep tuning terus di era di Brodo Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Brodo. Semoga banyak hal baik ya di pagi hari ini, supaya gak jadi orang yang bete di pagi-pagi hari ini, oke? Okay?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman-teman. Ada.

0: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Seperti udah aku bilang tadi, kita bakalan ngobrol pagi hari ini sama kakak-kakak, bapak-bapak, atau ibu-ibu, atau mbak-mbak gitu ya, dari BNN Balangan. Nah, makanya kita pengen banget ngobrol, dan hari ini kita udah bakalan ngobrol sama Pak Faisal Sidik, SEMP, Kepala BNNK Balangan, sama Kak Yulia Dina atau Ibu Yulia Dina Ridayanti SKM, penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Balangan. Kita sapa dulu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Oke, aku kalau aku karena aku masih muda, aku boleh request enggak dipanggilnya Mbak atau Kakak aja, boleh ya, Pak ya?
1: Selamat pagi, Pak Rini.
0: Boleh pagi, Bapak Faisal. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kalau kakak yang sebelah, kakaknya aku panggil Mbak juga ya, Mbak Yulia gitu.
2: Eh, apa aja enaknya, Mbak ya.
0: Oke. Okay. Mbak Rini. Gimana? Eh? Sorry, suaranya putus-putus.
2: Mbak Arini atau Kak Arini? Biasanya dipanggil apa nih?
0: Arini, aku dipanggil Arini, Mbak Arini gitu. Sehat ya, Dini.
2: Oke, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mohon maaf ya, ini karena jauh sekali ya, Balangan Banjarmasin.

0: Mesin ini jadi kita by Zoom nih yang teman Pro 2. Jadi kalau ada sedikit gangguan teknis mohon dimaklumi ya teman Pro 2. Kita mau bahas hari ini tentang kreatif dan produktif tanpa zat adiktif. Ini menarik sekali ya Pak Faisal dan juga Mbak Yulia. Apa ya bisa dibilang kita tahu banget kalau misalkan secara genuin orang-orang ini katanya, aku pernah dengar nih Pak Faisal ya, sebelum mungkin Pak Faisal dan juga Mbak Yulia mulai, ada orang-orang yang mungkin pecandu gitu bilang kayak, aku tuh gak bisa ngapa-ngapain, aku baru bisa produktif ketika menggunakan N gitu. Ada yang bilang kayak gitu, aku biasanya baru bisa mikir, aku baru bisa ngerjain sesuatu kalau misalkan aku mengonsumsi ini gitu, mengkonsumsi yang zat ini gitu. Nah, padahal bisa ini menurut BNN ini sudah pasti bisa kreatif dan produktif tanpa zat adiktif. Gimana Pak Faisal dan Mbak Yulia? Benar nggak? Pernah nggak dengar juga yang statement yang aku bilang tadi kalau ada beberapa orang yang bilang kayak aku tuh baru bisa kerja, baru bisa aktif itu ketika menggunakan zat adiktif gitu beberapa orang. Gimana? Boleh Pak Faisal atau Mbak Yulia?
1: Oke, terima kasih. Nah, ini. Jadi sebelum kita ke sana, kita introduction dulu. Jadi kalau seperti kita ketahui bahwa permasalahan narkoba ini kan memang sudah lama sih menjadi penghambat pembangunan sumber daya manusia di Indonesia ya. Kalau dulu narkoba itu hanya jadi di kota-kota besar ya, Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, termasuk juga Banjarmasin. Sekarang ini narkoba sudah menyebar di mana-mana, bahkan di desa-desa terpenjil pun sudah ada penyalahgunaan narkoba. Nah, mungkin tanpa kita sadari juga di sekitar tempat tinggal kita juga sudah ada penyalahgunaan narkoba. Nah, ini tentu jadi keprihatinan kita semua ya. Kalau kita lihat data yang dimiliki oleh BNN, dari hasil survei yang dilaksanakan oleh BNN bekerjasama dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan dengan BPS tahun 2025 yang lalu, tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu mencapai 2,11%. Nah, 2,11% ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang sederhana, artinya setiap 10.000 penduduk Indonesia, ada 211 diantaranya adalah dianggap penyalahgunaan narkoba. Nah, tentu ini akan menjadi keprihatinan kita semua ya. Nah, BNN sendiri sebagai leading institution dalam penanganan narkoba, tentunya tidak bisa bekerja sendirian, perlu bekerja sama, kolaborasi dengan sektor yang lain, baik pusat, pemerintah daerah, termasuk juga lembaga-lembaga yang harus bersama-sama melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Nah, terkait dengan bagaimana BNN menangani narkoba, tentunya kita punya strategi tertentu ya. Strategi yang kita laksanakan selama ini yang paling utama adalah dari segi soft power approach ya. Kita pendekatan secara lunak ya, di mana kita punya program yang namanya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kita lakukan beberapa kegiatan, diantaranya misalnya kita melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, edukasi bahaya narkoba dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan pelajar, kalangan pekerja swasta, pekerja pemerintah, kemudian keluarga dan kelompok masyarakat. Kemudian kita juga melakukan komunikasi, informasi dan edukasi, baik itu melalui media elektronik maupun non-elektronik, bisa melalui spanduk, baliho, medsos, dan seterusnya. Kita juga menunjukkan program yang namanya program Desa Bersinar, Sekolah Bersinar, Perusahaan Bersinar. Bersinar singkatan dari Bersih Narkoba. Nah, harapannya tentunya semua lapisan masyarakat itu benar-benar terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian kita juga punya program namanya pembentukan relawan untuk penggiat anti narkoba, juga untuk agen pemulihan. Itulah upaya kita dari sisi pendekatan soft power tadi, pendekatan secara lunak yang berfokus pada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, memang di kalau kita melihat atau mengamati masyarakat kita yang menggunakan narkoba, memang awalnya biasanya karena coba-coba. Bisa juga karena ditipu teman, bisa juga karena mindset yang masih mencari jati diri ya, lebih gampang dirayu oleh temannya. Banyak kasus dari pengamatan kita Mbak ya, itu kadang-kadang kita dalam remaja, seorang remaja yang pacaran misalnya gitu, kalau pacarnya itu pengguna narkoba, udah bisa dipastikan dia akan merayu pacarnya untuk sama-sama menggunakan narkoba. Kalau saya nggak mau diajak pakai narkoba, misalnya dengan alasan nanti kita diputus dari pacar, itu juga ada kasus. Nah, mindset yang ditanamkan memang bermacam-macam ya untuk memperluas pangsa pasar ya. Mindset antaranya adalah untuk meningkatkan tadi kinerja atau meningkatkan kreativitas. Padahal itu bohong belaka, semu belaka. Ya memang secara awal menggunakan itu biasanya ya berdampak ya. Biasanya itu di kalangan pekerja-pekerja tambang atau perkebunan itu juga untuk katanya doping. Padahal doping yang salah. Itu akan meningkatkan produktivitas hanya sesaat awal itu, habis itu nanti akan semakin lama akan semakin berkurang, berkurang, dan akhirnya nggak ada produknya sama sekali, bahkan merugikan perusahaan. Jadi saya sarankan sama generasi muda yang memang lagi mengejar produktivitas, baik itu bekerja di lingkup pemerintah, swasta, perusahaan, dan seterusnya, ya kalau mau doping misalnya, yang gunakan doping yang benar yaitu multivitamin, yaitu vitamin B kompleks, vitamin C. Dan itu digunakan seperlunya saja. Kalau udah kondisi normal ya normal aja gunakan.
0: Oke.
1: Nah itu memang apa ya, tantangan kita ya untuk memberikan edukasi ke masyarakat ya supaya tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Mungkin Mbak Dina ada ditambahkan, silakan.
2: Ya, menambahkan sedikit ya Mbak Els. Tadi udah lengkap banget yang dibilang sama Kak, tapi Gen Z sekarang ya, itu mereka mikirnya, kebanyakan orang mikirnya narkoba nih bikin produktif, gue nok nih kalau nggak ada tanpa si drugs ini gitu. Padahal si narkoba ini sendiri, drugs ini memodifikasi otak kita. Jadi otak kita tuh kayak ditipu sama dia, dia bikin kita percaya bahwa narkoba ini loh yang bikin kamu bisa kerja, yang bikin kamu bisa kreatif, bisa produktif. Padahal seperti yang tadi dijelaskan Bapak, itu cuma sementara. Efek jangka panjangnya lebih bahaya daripada itu sendiri. Itu Mbak Rini.
0: Oke, jadi ini sebenarnya manipulasi ya.
3: Ini sebenarnya
0: manipulasi ya. Jadi kalau sorry, oh suaranya, sorry, suaranya double ya, sorry. Jadi ini kan sebenarnya manipulasi ya, maksud dalam artian manipulasi tuh kayak itu tuh pancingan awal aja mungkin Pak Faisal ataupun Mbak Yulia ya. Jadi kayak bukan, tadi dibilang sama Bapak program-program yang dibikin juga sama teman-teman banyak itu udah panjang banget gitu. Terus juga tadi bilang kayak jangan tertipu daya dengan pacar dan pasangan Anda, karena itu menjebak ya teman-teman Pradua. Karena gak semua orang yang mengaku sayang sama kita tapi ternyata menyodorkan hal-hal kayak gini tuh beneran sayang gitu. Karena kalau sayang tidak mungkin mengarahkan ke arah yang kurang baik, entah itu pasangan, teman gitu kan, pasti diarahkan ke hal yang baik. Sudah pasti jad adiktif nih bukanlah sesuatu yang sangat sesuatu yang baik gitu, sudah pasti tidak lah gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang gue nggak bisa produksi nih, nggak bisa produktif kalau misalkan nggak pakai jad adiktif, enggak ya sama sekali, itu manipulasi otak aja sebenarnya Pak Faisal dan Bayulia ya. Jadi salah teman Pradua. Nanti kita bakal tanya-tanya lagi ya, masih ini kan baru awalan ya teman Pradua, kita break sejenak ya Pak Faisal dan juga Mbak Yulia. Jadi buat teman Pradua mau tanya-tanya boleh ya teman Pradua di komen YouTube kita, boleh di RRI Pradua Banjarmasin, kita lagi live streaming juga, langsung tanya ke sana tentang tema kita hari ini. Jadi keep tuning terus di Pradua Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pada tahun 2026 ini, peringatan ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mencerminkan semangat kebangkitan yang tidak hanya belajar dari sejarah, tetapi juga menata masa depan dengan tekad membangun Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Logo peringatan tahun ini pun mempresentasikan semangat kolektif seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama menghadapi tantangan zaman, terutama dalam mewujudkan kedaulatan di bidang teknologi informasi digital sebagai pondasi utama ketahanan nasional. Momentum ini menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi penerus yang harus terus dijaga dan diberdayakan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Radio Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Arini dan juga barengan sama Pak Faisal dan juga Mbak Yulia, teman Pro 2. Kita masih bahas tentang tetap produktif dan kreatif walaupun tanpa adiktif ya. Mana muka bapak ibunya? Nah, jadi kita sapa dulu ya teman Pro 2 lagi. Tadi udah dijelasin nih Mbak Yulia sama Pak Faisal kalau banyak banget program-program dari BNN Balangan khususnya gitu kan yang mendekati lah gitu untuk ngajak teman-teman nih lebih produktif gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi mungkin kita pengen mengingat aja lagi. Sebenarnya dari kreatif dan produktif ini gitu, kenapa sih kreativitas tuh jadi kayaknya penting banget untuk benteng dari narkoba? Apakah itu jadi pengalih isu kah? Ataupun jadi yang bikin narkoba ini tidak terlalu menjadi fokus ketika orang sudah produktif dan kreatif tuh mereka gak akan mengingat kayaknya aku gak perlu ini gitu. Karena kita udah bahas di awal kalau produktif dan kreatif itu tidak harus menggunakan zat adiktif. Maka apakah kreatif dan produktif inikah yang menjadi tameng untuk orang-orang terhindar dari narkoba atau seperti apa? Boleh Mbak Yulia atau Pak Faisal?
1: Oke. Jadi ini Mbak Yulia ya. Mbak Arini. Kita setiap orang, setiap manusia itu kan seluruh kegiatannya itu kan dikontrol oleh otak manusia. Jadi kita hari ini punya berkegiatan itu semua atas perintah komando otak kita.
0: Betul.
1: Nah, manusia itu terdiri berapa jutaan neurotransmitter dan zat kimia di sana. Nah, salah satu zat kimia yang ada di saraf otak kita adalah zat kimia namanya dopamin. Ini adalah zat kimia yang mengontrol tingkat kesenangan atau kebahagiaan. Jadi kalau kita hari ini gembira, gembira, bahagia, itu sebenarnya saraf otak kita mengeluarkan zat kimia namanya dopamin. Nah, dengan kita menggunakan narkoba, misalnya ekstasi misalnya, itu akan memicu, mendorong saraf otak kita mengeluarkan zat dopamin secara berlebihan. Itulah kenapa orang yang menggunakan narkotika ekstasi misalnya, dia akan lebih bersemangat, lebih bergembira, lebih bergairah, bekerja terus tanpa ada lelah, bahkan nafsu makan nggak ada, artinya lebih bergairah, semangat. Tapi ini efeknya adalah, sebagai contoh misalnya, kalau kita suatu hari misalnya mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi, misalnya kita menggunakan sebiji, satu pil ekstasi, itu sudah merasakan efeknya, itu nanti ke depannya itu saraf otak kita selalu merespon dengan aparat atau proses yang semakin bertambah. Otak kita akan selalu meminta proses yang semakin bertambah untuk mendapatkan hasil atau efek yang sama. Karena respon otak kita ini selalu meminta dosis semakin tambah, tanpa kita sadari kita akan selalu meningkatkan dosis dan akhirnya menjadi ketergantungan. Nah, pada saat ketergantungan itulah, itu yang akan merusak segalanya. Organ-organ tubuh kita juga rusak, sakit, dan yang lebih parah nanti adalah efeknya, karena kita menggunakan narkoba itu kan harus membeli, sehingga dampaknya kemana-mana, ke sosial dan ekonomi. Maka dalam banyak kasus, kalau kita sudah menjadi pecandu narkoba, itu urusannya bukan pribadi kita saja, akan berdampak kepada diri kita, organ-organ tubuh kita, sakit, kemudian ekonomi kita, sosial kita, termasuk juga pasangan kita, keluarga kita, lingkungan kita. Makanya banyak testimoni. Kalau dalam satu rumah tangga, misalnya suami istri salah satu itu menjadi pecandu narkoba, biasanya akan terjadi perceraian. Karena nggak ada yang tahan. Contoh pasangan itu satu pengguna, satu normal, itu pasti nggak tahan. Kecuali dua-duanya sama-sama pengguna. Kemudian dari sisi ekonomi juga akan bikin keluarga itu bangkrut. Kenapa? Karena kebutuhan untuk membeli narkoba itu menuntut dengan menggunakan uang yang banyak, sehingga akan memicu tindakan-tindakan kriminal untuk mendapatkan uang. Biasanya ya barang-barang yang dari rumah yang bisa dijual akan dijual. Nanti kalau barang dari rumah sudah nggak ada, efeknya adalah dengan mencuri. Kalau di rumah tangga kita ada satu aja atau rumah tangga kita yang menjadi pecandu narkoba, biasanya kita menyimpan duit atau apa itu hilang terus. Ya karena di tadi kehendak untuk memenuhi apa ketergantungan tadi itu nggak bisa ditahan, karena kalau nggak dipenuhi sakit semua, Pak. Badan itu sakit semua. Kalau kita udah ketergantungan narkoba, tubuh kita minta make sementara barang nggak ada, itu akan sakit semua. Makanya akan mendorong, memicu tingkat-tingkat kriminalitas yang macam-macam, baik itu terjadi di lingkungan rumah sendiri maupun di tetangga ataupun di lingkungan sekitar. Nah, makanya tadi saya bilang dampak menggunakan narkoba tadi yang memicu prioritas itu hanya sementara. Dampak berikutnya itu luar biasa, karena ketergantungan tadi itu sudah merusak segalanya. Bahkan beberapa tokoh nasional yang melakukan testimoni, ya, orang yang sekaya apapun, kalau anak-anaknya itu menjadi narkoba, rata-rata terjadi kebangkrutan. Nah, ini yang menjadi masalah besar. Belum lagi nanti untuk pemulihan dari para pecandu itu memerlukan waktu yang sangat panjang, bahkan seumur hidup. Walaupun sudah dibawa kepada rehabilitasi misalnya, dinyatakan pulih oleh tim rehab misalnya, tapi kalau dia setelah dinyatakan pulih kembali ke masyarakat itu tidak dijaga, apa istilahnya kalau di BNI itu harus hijrah gitu ya, hijrah yang sebenarnya, pertama dia harus memutuskan hubungan kontak dengan kawan-kawan lama. Yang kedua, kalau bisa dia kalau tinggalnya di lingkungan yang masih banyak pemakai, dia pindah rumah sebisa mungkin. Kemudian dia punya pekerjaan atau keterampilan yang bisa menghasilkan uang sehingga dia produktif dan bisa melupakan kenangan pada saat memakai narkoba. Dan yang paling penting juga di BNN sendiri atau petugas khusus yang melakukan kegiatan pasca rehab, di mana dia setiap minggu itu mengunjungi para klien-klien yang dinyatakan rehab, harapannya bisa tidak kumat lagi atau relap lagi. Dan itu peran dari keluarga, orang tua sangat besar. Sepanjang hidupnya dia harus dijaga. Yang paling efektif adalah dia, kalau dia masih sendiri atau bujangan, kalau bisa segera dinikahkan. Supaya ada yang menjaga dan mengawalnya, saling tukar pikiran. Kalau dia masih sendiri, biasanya dia akan kembali lagi bertemu, berkumpul dengan kawan-kawan lama, akhirnya terpengaruh lagi, relap lagi, pakai lagi. Itulah yang sangat berat dari penyalahgunaan narkoba itu.
0: Oke. Setuju. Jadi, kenapa ibaratnya dibilang, mungkin kenapa kreativitas itu kayaknya penting banget ya, karena supaya narkoba ini gak masuk ke lini-lini masyarakat. Tadi aku salah fokus supaya bisa bilang, kalau ada pecandu katanya teman pro 2 belum nikah, nikahin ya, supaya fokusnya pindah gitu ya. Tapi bukan berarti jadi supaya apa namanya, bisa dibilang menyebarkan dan lain-lain. Sebenarnya itu tujuan lain lah gitu ya, dari supaya kreativitas ini tuh tetap ada tanpa harus pakai narkoba. Begitu Pak Faisal dan Mbak Yulia ya. Betul. Mbak Yulia ada tambahan kah sebelum nanti kita break lagi ke segmen berikutnya? Apakah ada tambahan dari Bapak tadi tentang kreativitas yang jadi benteng lah gitu untuk si narkoba ini tetap bisa kreatif dan produktif seperti tema kita hari ini? Gimana Mbak Yulia?
2: Jadi gini, kreativitas itu benar jadi benteng buat kita. Biar apa? Karena kalau kita masih bisa kreatif, itu berarti kita nggak punya lagi ada celah untuk berpikir ke menyalahgunakan drugs di dalam otak kita. Yang pasti kreativitas itu benteng ya, Pak.
1: Iya, betul.
2: Iya. Itu loh, Mbak.
1: Bahkan kalau di ini, kita tambahkan, ya. Jadi kalau di balai rehab itu, selain ada kegiatan rehabilitasi medis berupa detoksifikasi dari kecanduan, itu juga sebelum kembali ke masyarakat itu biasanya diberikan beberapa keterampilan soft care vokasional sesuai dengan peminatan gitu ya, sehingga harapannya begitu dinyatakan pulih kembali ke masyarakat dari balai rehab itu, dia selain sembuh dari kecanduannya, pulih dari kecanduannya, juga punya keterampilan atau skill untuk menghadapi kehidupan realitas di lingkungan asalnya gitu. Nah, harapannya dia punya keterampilan, dia bisa menghasilkan, bisa produktif, bisa menghasilkan uang, sehingga dia menutup kemungkinan celah untuk kembali memakai narkoba. Itu yang harapannya di situ. Nah, kembali saya sampaikan tadi, kalau dia masih berjalan, saya harapkan itu segera menikah. Kenapa? Karena dengan menikah itu dia akan ada punya tanggung jawab, ada tanggung jawab menafkahi istrinya. atau suaminya. Kemudian di sana juga ada tempat untuk apa ya, saling curhat, saling berbagi rasa, sehingga kesadaran untuk keluar dari kecanduan narkoba ini menjadi hal yang penting di sana. Akan mendorong mereka untuk benar-benar tidak mengingat lagi narkoba. Karena narkoba itu kalau bisa kita ibaratkan, Mbak ya, seperti orang Mbak. Jadi misalnya ini kisah aja ya. Misalnya suatu hari kita dulu pacaran sama pacar kita di suatu taman, pojok taman misalnya ya. Namanya orang pacaran itu biasanya ya kita gembira, senang. Semuanya ibaratnya dunia milik kita berdua lah. Nah, suatu saat kita dapat pekerjaan misalnya, jualan kota. Misalnya kita dapat suatu pekerjaan dalam kota, kita merantau 5 tahun. Misalnya. Kemudian setelah merantau 5 tahun, kita pulang kampung melewati taman itu. Nah, biasanya kita masih ingat masa-masa kita pacaran di pojok taman itu. Nah, narkoba juga demikian, Mbak. Jadi kalau kita pernah memakai narkoba dengan kawan kita di suatu tempat, misalnya di pojok taman, misalnya, ya, udah lama kita meninggalkan narkoba, misalnya udah sembuh boleh balik rehabilitasi, begitu kita pulang lagi, misalnya melewati taman itu, di saraf otak itu masih terngiang-ngiang, Mbak. Apa ya?
0: Rasa
1: atau tangnya pada saat kita pakai di sana. Nah, itu yang tidak bisa dihapus dari otak kita. Nah, itulah makanya perlu diberikan kesibukan, perlu diberikan kreativitas untuk bisa menghasilkan sehingga rasa-rasa untuk memakai lagi itu menjadi tidak ingat lagi gitu. Itulah perlunya soft skill tadi, keterampilan, dan itu bisa benar-benar kalau kita fokus pada keterampilan yang produktif menghasilkan uang, bisa menghidupi keluarga, dia akan terbebas dari narkoba. Demikian.
0: Oke. Nah, jadi bisa dibilang banyak hal yang bisa membentengi narkoba ini ya, tadi dengan kreativitas tadi. Balik lagi sebenarnya gitu ya. Gimana kreativitas ini juga bisa jadi apa ya? Tameng juga. Karena kita jadi dialihkan fokusnya begitu ya. Produktivitas ini jadi mengalihkan fokus kita yang awalnya kita jadi mencari, aduh aku kayaknya jadi adiktif nih, aku mau narkoba bla bla bla dan lain-lain. Kreativitas ini yang menutup gitu, karena kita sudah terlalu sibuk dengan produktivitas dan kreativitas, akhirnya tidak ya teman Prado. Oke, nanti kita break dulu ya Pak Faisal dan Mbak Yulin, nanti kita ngobrol lagi di segmen terakhir habis ini teman Prado. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di RRI Prado Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
1: Pak, bangun pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, pak.
2: Main judi online, bikin untung. Tapi, untung buat bandar, rugi buat kamu.
3: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
4: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
3: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
4: Pesta Bola Dunia 2026.

0: Prodo Banyuwangi, teman terbaik kamu. Kita sudah berada di segmen terakhir teman Pro 2 di pagi hari ini, di Stop Narkoba dan juga Judol bareng Pro 2, teman Pro 2 ya. Ini udah mungkin di sedikit gitu ya pesan untuk Pak Faisal dan juga Mbak Yulia untuk obrolan kita hari ini nih tentang kreatif dan juga produktif tanpa zat adiktif. Boleh dari Bapak dulu atau dari Mbak Yulia dulu?
1: Bapak dulu aja.
0: Oke, silahkan Pak Faisal.
2: Sampaikan kepada generasi muda, khususnya milenial, bahwa di dalam upaya kita untuk meningkatkan produktivitas, mencapai cita-cita, itu yang paling utama memang usaha ya. Usaha, ikhtiar, istiqomah. Nah, tentu untuk hasil itu kita serahkan yang di atas, ya Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, di sini dalam meningkatkan produktivitas, mencapai cita-cita, kita jangan sampai bersentuhan dengan narkoba. Karena apa? Karena upaya yang kita lakukan semaksimal mungkin di dalam upaya kita mencapai kesuksesan, baik itu kesuksesan di dalam dunia pendidikan, karir, kinerja, setinggi apapun yang telah kita capai, kalau kita sudah bersentuhan dengan narkoba, maka semua yang telah kita upayakan tadi akan kembali ke nol lagi. Dan itu banyak disampaikan testimoni oleh tokoh-tokoh baik itu lingkup daerah maupun nasional bahkan internasional ya. Jadi sangat dampaknya luar biasa ya narkoba ini. Jadi kuncinya satu, jangan sekali-kali pernah mencoba menggunakan narkoba. Karena begitu Anda mencoba menggunakan narkoba, tanpa kita sadari, kita akan menjadi ketergantungan. Kenapa? Karena tadi, narkoba itu selain merusak organ-organ tubuh manusia, tapi yang paling fatal di sini adalah merusak saraf-saraf manusia, otak manusia itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa saraf manusia, otak adalah pusat komando semua kegiatan kita. Kita bisa membayangkan kalau saraf otak kita ini sudah rusak, maka kondisi kita sebagai manusia bisa lebih rendah dari binatang. Nah, itu biasanya para pecandu narkoba itu punya sifat-sifat yang kalau sudah menjadi kecanduan berat, itu bisa lebih rendah dari binatang. Makanya punya satu, jangan pernah sekali-kali mencoba menggunakan narkoba. Demikian, Pak.
0: Oke, jangan sekali-kali menggunakan narkoba. Jangan ya teman Pro 2, tidak boleh menyentuh saja, tidak boleh teman Pro 2. Tidak usah, mending makan permen aja teman Pro 2 ya. Mungkin Mbak Lia nih terakhir nutup Mbak Yulia untuk obrolan kita pagi hari ini. Silahkan Mbak Yulia.
1: Ini kita udah di segmen akhir ya Mbak ya?
0: Iya, hari. Iya, gak berasa sekali kan, saya juga gak berasa ini.
1: Jadi gini, kamu teman-teman yang masih muda-muda, kita, kamu dan kita itu masih bisa tetap kreatif, tetap bisa produktif tentunya tanpa narkoba. Kita masih bisa menjalani hidup kita versi terbaik kalian masing-masing pastinya tanpa narkoba. Karena narkoba ini akan menghentikan apapun yang sedang kalian usahakan saat ini. Jadi jangan sampai hal-hal baik yang harusnya terjadi di depan justru terhenti karena narkoba hari ini, karena kesalahan atau keteladaran kita sendiri. Karena narkoba ini adalah pilihan. Penyalahgunaan narkoba itu pilihan kita sendiri. Kita yang memilih untuk menyalahgunakan. Jadi teman-teman, semangat, tetap semangat terus, tetap sehat, tetap kreatif, tetap produktif, tanpa narkoba pastinya. Terima kasih.
0: Oke, aku setuju kata Mbak Yulia. Walaupun ada indikasi orang menghasut gitu kan, ada indikasi teman mengajak, tapi semua keputusan, pemakaian, dan lain-lain itu ada di tangan kalian, teman Pro 2 ya. Jadi kalian yang tahu nih resiko apa yang kalian pegang, resiko apa yang kalian tahu, walaupun ada, siapa tahu kita ada teman jahat, ibaratnya gak sengaja kasih ke kita dan lain-lain, tetap aja kalian kan tahu ini gak baik gitu kan. Jadi kalianlah pengambil keputusan itu. Dan sekali lagi ingat katanya Pak Faisal tadi, jangan sekali-kali menyentuh ataupun mencoba. Walaupun kayak, ih kayaknya orang itu enak banget ya pas pakai itu, ini blablabla, itu tuh kayak enak di awal aja guys. Aku setiap ngomong sama teman-teman atau bapak-bapak dari BNN tuh selalu bilang kayak gitu. Semua efek narkoba tuh memang menyenangkan katanya di awal aja guys, tapi akhirnya lebih banyak tidak senangnya, lebih banyak buruknya. Betul ya Pak Faisal, Mbak Yulia ya? Betul. lebih banyak tidak baiknya, jadi itu yang harus Dina. Terima kasih Bapak Isal, Mbak Yulia, semoga bisa jadi note lagi untuk teman Pro 2 dan anak-anak muda sekarang untuk stop say no to drugs ya teman Pro 2. Jauhi narkoba jauh aja ya, dengerin dari Pro 2 Banjarmasin aja teman Pro 2. Nanti kita bakal ketemu lagi sama teman-teman BNN lainnya. Bapak Faisal, Mbak Yulia, sehat-sehat ya. Sampai bertemu nanti, siapa tahu bertemu di Banjarmasin atau siapa tahu nanti ada rezeki hari ini yang kebalangan ya.
2: Terima kasih, Mbak.
0: Iya. Waalaikumsalam teman Pro 2. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita juga di pagi hari ini di Spada teman Pro 2. Selain ini bakal ada Edo yang bakal nemenin kamu. Ini pamit, thank you yang sudah nemenin aku dari pagi tadi. Jangan kemana-mana, ada Kendrell dan Paul Partohap. So, check this out, bye-bye.

0: dalam memahami kesehatan mental secara klinis. Hal ini menjadi sorotan dalam siaran dialog interaktif Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas di RI Pro 1 Banjarmasin dari Eva Noralatifa MPSI, psikolog Himpunan Psikologi Indonesia Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, Eva mengimbau generasi muda agar tidak serta-merta menyimpulkan gangguan psikologis berdasarkan informasi singkat dari media sosial.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi barunya tahun periode dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan terus memperkuat sektor perikanan budidaya, yakni dengan mengembangkan program Haruan Estate di berbagai daerah. Komitmen ini diwujudkan melalui penyerahan bantuan hibah sarana budidaya ikan gabus atau haruan kepada kelompok pembudidaya ikan, yang mana dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Rusdi Hartono mengatakan bantuan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dalam memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perikanan budidaya unggulan daerah.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir tentang periode dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Samsudinur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Kamis 21 Mei 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan. Kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Untuk perakiraan cuaca di kota dan kabupaten hari ini secara umum diperkirakan berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga hujan sedang di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Sehingga diharapkan masyarakat waspada terhadap potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada dini hari di Banjarmasin, Banjarbaru, Banjarbatola, Tapin Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, Tanah Bumbu, Kota Baru, dan sekitarnya. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan

siang kamu menemani di Prodo FM untuk edisi santai siang kali ini teman-teman ya. Kita di Prodo Hitlist Request Time. Udah ada sensi dari dia dan tensi teman-teman membuka request time kita. Aku bakal bacain requestan yang masuk di WhatsApp. Tapi sebelum itu teman-teman, aku bakal nemenin kamu dengan beberapa lagu-lagu favorit dulu ya teman-teman Prodo 2. Nanti setelah itu baru aku bacain. Kita pemanasan dulu teman-teman di pagi hari ini. Silakan ke WhatsApp dulu ya sebelum nanti live TikTok di jam 11 siang hari ini. Jadi jam 10 porsinya buat live WhatsApp dulu ya. Nanti kalau udah habis mungkin aku bakal, kata orang Perancis tuh apa ya, sung-sung ya untuk buka request time atau lebih dulu lah di live TikTok. Tapi kita lihat keramaian warga WhatsApp dulu di 0811-5111-420 untuk edisi pagi hari ini. Tapi sebelum aku bacain, setelah yang satu ini di Prodo FM, keep tuning dulu ya teman Prodo untuk Prodo 2 Hitlist.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
3: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada. Dan kita masih di request time. Sekarang aku bacain dulu yang udah masuk di WhatsApp kita, teman Prada, di 0811-5111-1420. Ada beberapa ya, salah satunya dari Mahmudin yang request lagu Andrea and the Backbone dengan Hitamku. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari Ayas yang request lagu Kim dan Nabila Tekiah, Bayangan Cinta Yang Lalu. So langsung aja check this out and keep tuning.

di Prada FM. Teman-teman, baik teman-teman Prada 2, lanjut ya untuk beberapa requestan berikutnya dari 0856 sekian di WhatsApp. Lagi-lagi Sarah yang request lagu Haha Sabrina Leonor, terus juga 0812 dari Tasha juga request Haha Sabrina Leonor, 0859 dari Fatim yang juga request Haha Sabrina Leonor, dan 0817 dari Astri yang juga request Haha dari Sabrina Leonor. Udah kita balas dan siap diputerin ya. Terus juga ada 0838 sekian dari Ger yang request lagu Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Sama-sama kayak Bahrum nih yang katanya juga pengen dengerin lagu Backstreet Boys Shape of My Heart. Banyak yang samaan, tapi kita puterin barengan aja teman Pro 2 di WhatsApp kali ini. Bahrum dari Jakarta Pusat katanya ya. So, keep tuning Sabrina Leonor dan juga Backstreet Boys dengan Haha dan Shape of My Heart. Check this out.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Lanjut sama Pro 2, requestan berikutnya ya teman-teman. Dari Amalia yang request lagu Takkan Terulang dari Vanessa G dan juga Roni Parulian teman-teman. Ini requestan penutup kita di jam 10. Setelah ini aku bakal buka live TikTok ya teman-teman Pro 2, jadi harap bersabar semuanya untuk yang pengen request di live TikTok kita untuk edisi pagi menjelang siang kamu. So this is Takkan Terulang dari Vanessa G dan Roni Parulian. Check this out.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik.

Di Berada FM, teman-teman, pegang utama Prado. Aku udah live TikTok dari jam 11 tadi ya, teman-teman. Udah ada beberapa request yang masuk juga. Di WhatsApp kita udah diputerin karena sesi untuk WhatsApp dari jam 10 sampai jam 11 pagi menjelang siang kamu. Tapi yang tersisa di WhatsApp kita ada dari Zulia yang request lagu Angie Carvalho dengan Remuk, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus untuk request yang pertama di live TikTok, kita langsung puterin aja karena Iris Karamoy juga request lagu yang sama kayak AA Ku PNRM yang request lagu Cegil dari Nabila Takiyah. So, this is Remuk dari Angie Carvalho dan juga Cegil dari Nabila Takiyah, Tahun Prado. Menemani kamu di request time pagi menjelang siangnya di Prado FM.

di Brada FM, teman-teman baik, teman-teman Brada Wena Belatakiah dengan Cegil. Kayaknya dia emang lagi cegil-cegilnya sama Samuel Cipta ya, teman-teman. Tapi kita coba bacain untuk beberapa requestan lainnya, teman-teman Brada yang udah ikut gabung juga di pagi menjelang siang kamu. Selain ada Irus Karamoy dan Aku PNRM, juga ada Dudidam yang request Takkan Terulang dari Rantoni Parulian, dan juga ada IKMF yang request lagu Mesahira dengan Di Ujung Minggu. Tapi kita puterin Di Ujung Minggunya dulu ya, Mesahira baru Rony Parulian. Ini khusus buat teman Prado yang juga udah ikutan request di live TikTok kita pagi menjelang siang kali ini.

Di Pradio FM, teman-teman baik, teman-teman Pradio Orang, di Parulian, dengarlah cinta. Lanjut kita untuk request yang berikutnya yang udah masuk di live TikTok kita kali ini, teman-teman. Rame ya, studionya malah lebih rame daripada requestnya nih. Kok kebalik nih, teman-teman? Tapi aku bacain dulu untuk request yang berikutnya dari Bubble. Yang request, ini one of kind juga, my favorite one, Charlie Puth, Hikaru Tada Home. Dan juga ini dari Bubble. Terus juga ada Alvaro yang request lagu Mahal Ini dengan Mencintaimu, original soundtrack dari Miracle in Istanbul 7, Check This Out.

Di Brad FM, teman terbaik kamu tahun Brad 2. Lanjut requestan berikutnya ada dari Pai yang request lagu You dari Lainey, dan Sohibi Alex Torbeto yang request lagu Rumah Singgah dari Fabio Asher. Dan juga buat teman Brad 2, keep tuning karena beberapa lagu kita masih bakal puterin juga ya. Backburner juga udah di playlist kok, Yan. Tenang aja ya teman Brad 2. Buat yang request juga di pagi menjelang siang kamu, pagi menjelang siang kamu di Brad 2 FM.

Di Prada FM, teman-teman, berikan tahun Prada 2. Dan masih bareng Edo di request time untuk edisi kali ini ya. Requestan berikutnya ada Gi yang request lagu Cum dari Baby Monster, dan juga Yan yang request lagu Back Burner dari Nicki, teman-teman, Prada 2. So check this out untuk requestan berikutnya.

Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada 2 lanjut ya. Ada Saman yang request lagu Jenny dengan Mantra. Terus juga ada dari Lara Purnamasari ya, teman-teman yang request lagu Tata Janeta. Kita balesin dulu. Tata Janeta Korbanmu udah kita playlist dan siap diputerin ya teman-teman Prada 2. Dua lagu berikutnya Tata Janeta Korbanmu, tapi sebelum itu Jenny dengan Mantra dulu, check this out.

Tata Janeta dengan korbanmu menutup jumpa kita untuk edisi pagi menjelang siang kali ini tahun peradua. Dan requestan terakhir dari Ian yang katanya pengen dengerin lagu Back Burner. Aduh, agak siang mas Back Burnernya, tapi it's okay. Kita kumpulkan semua jiwa dan raga untuk kesedihan ini menyatu jadi satu, dan kita leburkan bersama Back Burner dari Niki sebagai penutup kita ya di pagi menjelang siang ini tahun peradua sampai belibet tuh. Thank you semuanya yang udah ikutan gabung di request time kali ini. See you in request time berikutnya tahun peradua ya di Peradua FM.

0: dengan esensi buku.
1: Menjemput Jodoh Impian merupakan buku motivasi dan pengembangan diri yang mengangkat tema pencarian jodoh dari sudut pandang spiritual dan emosional. Ditulis oleh Gadis Turatea, buku ini tidak hanya memberikan panduan praktis tentang cara menjemput jodoh, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungi makna cinta sejati, kesiapan diri, dan pentingnya hubungan dengan Tuhan dalam proses mencari pasangan hidup. Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai pentingnya membangun jati diri sebelum mencari pasangan. Gadis Turatea menekankan bahwa jodoh sejati tidak hanya soal pertemuan dua insan, tetapi juga pertemuan antara dua pribadi yang telah selesai dengan dirinya masing-masing. Penulis mengajak pembaca untuk berproses menjadi versi terbaik dari diri sendiri, sehingga siap untuk mencintai dan dicintai secara sehat. Selanjutnya, penulis mengupas tentang prinsip-prinsip yang sebaiknya dipegang dalam proses menjemput jodoh. Ia membahas konsep tawakal dan ikhtiar, serta pentingnya menjaga niat agar tetap lurus dan tidak semata-mata didorong oleh keinginan duniawi. Dengan gaya bahasa yang ringan dan mengalir, Gadis Turatea menyisipkan kisah-kisah inspiratif dan reflektif untuk memperkuat pesannya. Salah satu bagian yang menarik dalam buku ini adalah pembahasan mengenai tanda-tanda jodoh dan cara mengenali pasangan yang tepat. Penulis memberikan perspektif yang bijak dan tidak berlebihan, mendorong pembaca untuk tetap rasional sambil mengikuti intuisi dan petunjuk dari Allah. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi, kejujuran, dan kesamaan visi dalam memilih pasangan. Gadis Turatea juga tidak luput membahas tantangan dan ujian yang mungkin dihadapi selama proses pencarian jodoh. Ia menenangkan hati para pembaca yang mungkin merasa tertinggal atau diuji dengan penantian panjang. Dengan pendekatan yang empatik, penulis menyampaikan bahwa setiap perjalanan adalah unik dan tak bisa disamakan, serta semua akan indah pada waktunya. Dari sisi penyajian, buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang personal, seolah-olah penulis sedang berdialog langsung dengan pembacanya. Struktur penulisan yang rapi dan diselingi kutipan-kutipan inspiratif menjadikan buku ini mudah dicerna dan menyentuh sisi emosional pembaca. Ilustrasi kasus nyata juga membantu pembaca merasa lebih terhubung dengan materi yang disampaikan. Secara keseluruhan, Menjemput Jodoh Impian adalah bacaan yang layak untuk siapa saja yang sedang dalam fase pencarian pasangan hidup atau bahkan yang ingin lebih memahami hakikat cinta dalam pandangan Islam. Buku ini memberikan motivasi, pencerahan, dan arahan spiritual yang kuat. Dengan kekuatan narasi dan kedalaman pesan, Gadis Turatea berhasil menghadirkan karya yang tidak hanya membekas di pikiran,

0: denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Eh, iya.
1: Lia?
2: Eh, Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?

0: apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu gak nyaman ya?
0: Iya.
2: Dia? Ngapain?
0: Gak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku gak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
3: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau gak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama gak ketemu. Gimana? Udah lulus?
0: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan gak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
2: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M+.
1: 3M+. 1.550.
0: Duit, wae. Nuh dipikirin. Karena tuh, Neng. 3M+ itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh, gitu. Ya udah tuh sekarang Aa ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

0: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting. Hindari cyberbullying dengan smart.

0: gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana ke?
1: Wah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Hadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Di Brad FM, teman terbaik kamu, Tam Pro 2. Dan masih bareng ada di Santai Siang untuk edisi kali ini ya teman-teman. Dan sekarang kita di Pro 2 Sport untuk menemani kamu dengan updatean terbaru dari berita olahraga terkini ya Tam Pro 2. Kita coba ke Piala Dunia dulu untuk informasi yang pertama kali ini teman-teman. Mexico City sebagai kota terpadat Amerika Utara ya, yang memadukan sejarah kaya dengan budaya modern yang hidup, ini akan jadi atmosfer Piala Dunia 2026 teman-teman. Dan juga lalu lintas macet bukan pemandangan yang baru ya di

di kota ini. Dengan 23,1 juta jiwa, polusi akan mengganggu pernafasan supporter yang akan mendukung tim kebanggaannya. Mexico City berada di ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut, sehingga perlu adaptasi keras. Dan Mexico juga banyak katedral, juga istana negara. Kuliner Mexico sendiri berkelas dunia, perpaduan street food dan inovasi lokal yang kaya rasa. Tacos, jalanan hingga Roma dan Condesa menawarkan pengalaman kuliner beragam. Dan kota ini juga menyiapkan 18 venue publik untuk siaran langsung Piala Dunia gratis bagi masyarakat. Area ini juga bebas alkohol dan menghadirkan budaya serta kegiatan olahraga yang menarik. 7 venue dibuka 39 hari menyiarkan 104 pertandingan Piala Dunia secara gratis untuk publik ya. Dan 11 lainnya menayangkan laga tim nasional Meksiko dan highlight pertandingan. Itu dia buat kamu yang mungkin pengen menyaksikan langsung ya fenomena Piala Dunia 2026.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
5: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
4: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
5: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
4: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
5: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

di Prado FM, teman-teman. Baik, kamu tahun Prado 2 jam 1 Cars Outside ya, tahun Prado 2. Lanjut untuk info olahraga berikutnya di Prado 2 Sport kali ini, tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting melangkah ke babak 16 besar Malaysia Masters 2026, dan hasil ini juga dia dapat usai mengalahkan tunggal Malaysia Justin Ho secara straight set 21-16 dan 21-14. Laga babak 32 besar ini berlangsung selama 45 menit di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur, Rabu 20 Mei 2026. Game pertama dimulai dengan permainan seimbang antara kedua pebulu tangkis. Ginting terus bertukar poin dengan Justin hingga kedudukan 14-14. Setelahnya dia mampu lepas dari kejaran lawan dan merebut game. Pada game kedua, permainan ketat kembali tersaji ya, namun Ginting tampil lebih impresif dengan lepas dari kerajaan lawan sejak poin 9 sama ya, 99. Pebulu tangkis berusia 29 tahun ini konsisten mencetak poin hingga menutup pertandingan dengan mencatatkan 6 poin secara beruntun. Dan seusai pertandingan, Anthony Sinisuka Ginting menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan ini. Menurutnya juga pertandingan hari ini berjalan cukup ketat, terutama pada awal game. Tambahnya secara strategi, dia telah mempersiapkannya dengan baik melalui upaya menonton video, diskusi bersama pelatih, hingga diskusi rekan-rekannya. Dia juga bersyukur mampu menjalankan strategi dengan baik saat menghadapi Justin Ho. Selanjutnya, Ginting bakal berjumpa dengan Christo Popov dalam laga babak 16 besar Malaysia Masters 2026. Fokusnya saat ini adalah mengevaluasi pertandingan hari ini dan pemulihan Tang Prado 2. Doa terbaik ya untuk Anthony Sinisuka Ginting yang melangkah ke 16 besar Malaysia Masters 2026.

melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Mat, udah selesai belum, Mat?
2: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
1: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
2: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
1: Aduh, kebiasaan.
3: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

di Pro 2 FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2 dan masih bareng ada di Pro 2 Sport untuk edisi pagi menjelang siang kamu ya. Lanjut untuk informasi olahraga berikutnya teman-teman Pro 2, dikutip dari area.co.id untuk KBRN Jakarta. Ada tim Formula One Cadillac yang meluncurkan upgrade besar pada mobil Mach 26 untuk Formula One GP Kanada. Sebelumnya sasis Mach 26 sudah dipasangi pembaruan pada sayap depan atau front wing ya, floor dan juga diffuser, suspensi belakang dan beberapa komponen lainnya yang diterapkan saat GP Miami. Sementara untuk GP Kanada, Mach 26 bakal dapat rem tromol depan atau front brake drums, trim diffuser, winglet serta batang torsi baru. Melansir Cadillac, pembaruan ini juga bakal membantu meningkatkan kemampuan mobil saat melibas kerb agresif seperti yang ada di sirkuit Gilles Villeneuve nanti. Saat mengaspal di Miami, pembaruan ini juga memang tidak langsung membawa perubahan yang signifikan. Awalnya mampu mencatat hanya selisih 0,3 detik dari batas lolos Q2 pada kualifikasi sprint. Saat kualifikasi hari Sabtu malah melebar jadi 1,7 detik ya. Walaupun demikian, Checo sempat mampu bersaing dengan tim papan tengah seperti Aston Martin sebelum akhirnya finish di posisi ke-15 dan ke-13. Cadillac menaruh harapan bahwa upgrade ini setidaknya bisa melanjutkan hasil positif dari upgrade yang diterapkan di GP Miami. Dia juga bilang sekarang fokusnya itu adalah menyempurnakan apa yang udah dimiliki Cadillac ya. Menurutnya kemajuan sebenarnya udah terlihat dari tim anyar tersebut. GP Kanada dijadwalkan akan bergulir pekan ini mulai tanggal 22 hingga 24 Mei 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve, Montreal. Hingga saat ini Cadillac juga masih tanpa poin dan menempati peringkat ke-10 unggul di atas Aston Martin.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Nah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Acep, ya ucup lagi.
4: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi cup?
4: Oke, perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit, bener gak?
4: Salah, jawabannya kalau di Bali pasti ada Lombok, di Lombok belum tentu ada Bali.
5: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
6: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
5: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
6: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
7: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
6: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
8: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
9: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Pradua, dan masih bareng ada di Prada Sport untuk edisi siang kali ini ya. Kabar dari tim nasional Spanyol yang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia ke-17 mereka. Tim berjuluk La Roja ini bertekad membalas kekalahan mereka di babak 16 besar pada edisi sebelumnya di Qatar. Skuad asuhan Luis de la Fuente akan tiba di turnamen ini dengan semangat tinggi setelah memenangkan UEFA Euro 2024. Spanyol mencatatkan kampanye kualifikasi yang hampir sempurna dan menjadi salah satu favorit juara Piala Dunia 2026 ya. Dan masih di cabang olahraga sepak bola internasional, juara Piala Dunia 2010 Afrika Selatan yang terkenal dengan strategi tiki-taka ini bertekad mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini tantangan Spanyol adalah mengikuti jejak generasi emas negara tersebut yang sudah membukakan jalan. Luis de la Fuente mengemban tugas berat ini sebagai pelatih kepala tim nasional Spanyol sejak 2022. Menggantikan Luis Enrique, meski Piala Dunia 2026 menjadi debut bagi pelatih berusia 64 tahun ini, prestasinya bersama Spanyol nggak bisa diremehkan ya, teman-teman Pradua. Karena dia berhasil membawa tim nasional Spanyol U21 menjadi juara UEFA Under 21 Euro 2019. Dia juga pernah membawa tim senior Spanyol menjadi juara 2023 UEFA Nation League untuk pertama kalinya. Dan pelatih yang setia pada prinsip inti bermain menyerang sambil menggabungkan gaya permainan serangan baik dan transisi yang cepat, De La Fuente akan memanfaatkan pemain berbakat Spanyol seperti Pau Cubarsí, Dan Huijsen, Nisko Williams, dan juga Lamine Yamal. Lamine Yamal sendiri si anak ajaib La Roja jadi bagian penting dari skuad Spanyol untuk Piala Dunia 2026 ya. Pemain sayap yang eksplosif, mengandalkan kaki kiri yang dominan, serta memiliki visi dan kemampuan dribble yang elit. Kemampuan umpan trivela atau umpan lengkung menggunakan sisi luar kaki jadi ciri khas pemain Barcelona tersebut. Umpan mematikan yang arah tendangannya sulit diantisipasi oleh barisan pertahanan lawan. Skuad asuhan Luis de la Fuente akan tiba di turnamen ini dengan semangat tinggi dan menjadi salah satu favorit juara, berbekal motivasi sebagai juara UEFA Euro 2024 dan mencapai final UEFA Nation League 2024-2025. Ditunggu aja teman-teman, penantian panjangnya ya.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

di Prada FM. Teman-teman, baik-baik teman-teman Prada Tia untuk Prada Spot edisi kali ini ya teman-teman. Dan jangan kemana-mana keep tuning, karena setelah ini kita beralih masih bareng Edo di Santai Siang ke Prada Entertainment untuk ada beberapa info hiburan terbaru di Prada FM.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo untuk Prodo Entertain edisi siang kali ini. Setelah kita update beberapa info olahraga terbaru ya teman-teman, kali ini di info hiburan ada BTS yang dipastikan bakal memberikan penampilan spesial mereka dengan hadir langsung dalam ajang penghargaan American Music Awards 2026. Kehadiran mendatang menandai kembalinya BTS di panggung AMA setelah hampir 5 tahun ya. Berdasarkan pengumuman resmi dari pihak

penyelenggara pada Rabu waktu Amerika Serikat. BTS dijadwalkan hadir malam puncak penghargaan ke-52 ini di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas pada 25 Mei mendatang. Dalam ajang penghargaan bergengsi kali ini, BTS berhasil mengamankan 3 nominasi sekaligus, termasuk kategori tertinggi dan paling diperebutkan, yakni Artist of the Year. Korea Times pada Kamis memberikan 2 nominasi lainnya yang berhasil diraih BTS adalah Song of the Summer dan Best Male K-pop Artist. Juga untuk bisa membawa pulang piala utama Artist of the Year, BTS bersaing dengan deretan bintang global papan atas dunia seperti Bad Bunny, Bruno Mars, Taylor Swift, dan juga Lady Gaga. Panggung EMA sendiri memiliki catatan sejarah yang sangat emosional dan mendalam bagi perjalanan karir internasional BTS. Di 2017, grup ini debut televisi mereka di Amerika Serikat lewat penampilan membawakan lagu DNA yang sekaligus menjadikan mereka sebagai artis Korea pertama yang tampil di acara tersebut sejak pertama kali diluncurkan di 1974 ya teman-teman. Sejak momen bersejarah ini, BTS sudah mengoleksi total 12 trofi EMA, baik yang diraih sebagai grup maupun melalui pencapaian individu para member.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Scroll terus, biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

Prodia Entertain ya teman-teman. Ada yang lagi rame juga nih di media sosial ya, Happy Asmara jadi pengisi suara di serial Pokemon. Kalau yang aku lihat sih ada video reels Instagram yang menunjukkan Pokemon tuh joget sama Happy Asmara ya. Tapi kabar kali ini adalah Happy Asmaranya yang memang debut sebagai pengisi suara serial animasi Pokemon Horizon Season 3 Asa Mangangkasa. Penyanyi dangdut asal Jawa Timur ini didapuk mengisi suara salah satu karakter musim terbaru serial tersebut. Dan Happy mengaku sangat antusias nih dengan kesempatan ini ya. Dan menurutnya menjadi dubber salah satu karakter Pokemon merupakan pengalaman baru yang luar biasa. Pelantun Rungkat ini juga mengakui proses dubbing animasi jauh lebih teknis dibanding bernyanyi. Karena saat dubbing dia harus mampu menyelaraskan emosi, napas, dan gerak muluk karakter di layar. Dan serial Pokemon Horizon Season 3 Asa Mangangkasa ini bakal menceritakan petualangan lanjutan Liko, Roy, dan Dot dalam menghadapi misteri baru setelah 1 tahun berlalu dari kejadian di Terrarium Lakua. Serial terbaru ini dijadwalkan tayang mulai 30 Mei 2026 di Mentari TV. Animasi ini juga akan tersedia secara gratis melalui kanal YouTube resmi Pokemon Indonesia mulai 5 Juni 2026. Selain debut sebagai pengisi suara, Happy juga memiliki proyek kolaborasi bertajuk Goyang Happy K. Nah ini yang aku lihat nih di Instagram reels ya teman-teman berdua. Kolaborasi ini juga menghadirkan Pikachu dengan nuansa dangdut melalui aransemen baru lagu Kopi Dangdut yang dibawakan oleh Happy Asmara teman-teman. Dan mungkin beberapa dari kamu juga udah kayak aku ya, nonton di Instagramnya Pokemon, coba cek deh official teman-teman berdua.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Tumpeng Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

di Prodo FM, teman-teman baik, teman-teman Prodo 2, dan masih bareng ada di Prodo FM untuk edisi Prodo Entertain kali ini, teman-teman ya. Buat kamu yang menantikan Avatar 4 dan 5 dari sang sutradara James Cameron sendiri, katanya bakal efisiensi dalam menggarap Avatar 4 dan 5 ini. Dan juga teman-teman Pradua, dijadwalkan tayang di 2029 dan 2031 ya. Dalam perbincangan dengan The Empire Film Podcast baru-baru ini, Cameron menyebut biaya pembuatan Avatar memang terbilang sangat mahal dan memakan waktu ya. Dan Avatar jadi satu-satunya warlaba yang setiap sequelnya melampaui angka 1 miliar US dollar gitu ya, yang didambakan banyak studio meskipun dengan budget produksi yang memang gak kalah fantastis ya. Film pertama pada 2009 menghasilkan 2,7 miliar US dollar selama penayangannya dari budget produksi 237 juta US dollar. Sequelnya The Way of Water menghasilkan 2,4 miliar US dollar dari budget 350 juta US dollar. Dan Fire and Ash 2025 menghasilkan 1,48 miliar US dollar dari budget 400 juta US dollar, teman-teman. Variety menulis Disney sebenarnya pengen pendapatan box office Fire and Ash mendekati pendahulunya yang menyentuh 2 miliar US dollar, terutama mengingat anggaran produksi film ini dan kampanye pemasaran global yang menelan biaya tambahan hingga ratusan juta dolar ya, teman-teman. Avatar Fire and Ash sendiri sejak awal disebut-sebut jadi kunci keberlanjutan produk Avatar 4 dan 5 sejak tayang 19 Desember. Film ini cuma mendapatkan 66% di laman Rotten Tomatoes. Dan Cameron mengatakan pilihan lain kalau nggak melanjutkan film Avatar adalah membuat novel dari naskah Avatar 4 dan Avatar 5 gitu ya. Dalam sebuah wawancara dengan Variety, Cameron merespon dengan terlalu terburu-buru ketika ditanya tentang Avatar 4, dan dia bilang dirinya harus menghasilkan uang terlebih dulu dari film ketiga gitu ya, teman-teman Pradua. Jadi doa yang banyak lah untuk James Cameron sang sutradara agar 4 dan 5 ini walaupun efisiensi gitu ya, teman-teman Pradua, tapi hasilnya semoga memuaskan dan tidak mengecewakan gitu ya, apalagi khususnya buat penggemar yang mungkin banyak kritik nih di film ketiga sehingga pendapatannya ataupun juga capaian poinnya tidak sebesar pendahulunya, teman-teman Pradua. Itu dia untuk Pradua Entertain edisi kali ini. Thank you banget buat yang udah ikutan gabung, dan jangan kemana-mana, keep tuning karena selanjutnya bakal ada Febri menemani kamu di sore ceria. Edo pamit, sampai ketemu lagi di Pradua FM edisi berikutnya.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ada di Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore buat kalian semua di tengah sore yang jujur panas banget ya. Tapi di beberapa daerah setahu aku di Banjarmasin sendiri sore hari itu ada yang banjir rob. Jadi mungkin ya semoga aja gak terlalu tinggi lah ya teman-teman Pro 2. Yang mana apapun yang sedang kalian kerjakan saat ini, apakah emang mau pulang atau udah lagi lembur atau ada yang baru shift kerja sama kayak aku, bakal ditemenin sorenya di Wush waktu ngobrol sore hari jam 3 teman-teman sampai jam 7 malam nanti. Dan di setiap segmennya ada, kita padat banget ya kalau sore ini ya. Apalagi sore Kamis sama sore Jumat kalau gak salah, itu ada Jibol teman-teman, Man versus Machine. Yang mana di jam 3 kita mulai dulu dengan ragam peristiwa lokal, dan nantinya bakal ada Jibol di jam 4. Kemudian setengah 5 kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari mana nanti deh kita kasih tahu. Dan di jam 5 nya bakal ada request time sampai pukul 6. Dan pukul 6 nya baru deh kita tarik napas bentar, santuy dulu, menunggu azan fardu maghrib teman-teman di jam 6 sampai jam 7 nanti. Anyway, di jam 3 ini bakal ada berita apa, ditunggu aja ya teman-teman ya, setelah yang satu ini.

0: dan untuk doaku yang selalu mengiringi.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026. Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
3: Pro 2 FM, sore!

Ayo. Era di Prodo menyerahkan teman terbaik kamu tolong Pro 2. Yep. Suasana tepian Sungai Martapura di depan Balai Kota Banjarmasin ini kemarin pas Rabu ya. Aku sampai lupa hari, teman-teman. Aku kira hari ini yang Rabu. Ada festival Sky Air yang mana ini dari warga tampak memadati kawasan Siring depan Balai Kota untuk menikmati dan berburu makanan gratis yang disediakan pemerintah. Sebanyak 10 gerobak makanan berjajar rapi di kawasan acara. Ada beragam sajian kuliner yang tersedia cuma-cuma kepada masyarakat yang datang menikmati festival di bantaran Sungai Martapura. Dan tentunya siapa sih yang gak suka makanan gratis. Dari warga ini terlihat antusias menikmati hidangan sambil menyaksikan rangkaian acara Festival Sky Air yang menjadi perhatian publik Kota Seribu Sungai. Salah satu warga yang datang ini namanya Andi, warga Queen Utara, sengaja jauh-jauh datang ke Siring Balai Kota untuk menyaksikan Festival Sky Air. Tapi ternyata Pengbo juga menyediakan berbagai jajanan yang bisa dinikmati secara gratis. Jadi kayak ya lumayan lah ya, sekali ya apa pribahasa bilang, untuk sekali sambil berenang minum air mungkin ya, kayak gitu ya. Maunya nonton Festival Sky Air, ternyata juga ada makanan-makanan yang bisa dinikmati, apalagi ada embel-embel terakhir gratis, teman-teman. Kalian kemarin udah pada datang belum?

0: lo dua, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

Masih di sore ceria kali ini teman-teman Pro 2 dan masih ngobrolin terkait ragam peristiwa di mana ada Festival Sky Air kemarin. Ini dari PLT Kabak Umum Setdako Banjarmasin yakni Ahmad Dazuli menegaskan ya bahwa penyediaan makanan gratis yang ada di Festival Sky Air di mana juga makanan gratis ini dari UMKM yang ada di lokal bukan sekedar hiburan semata teman-teman, melainkan bagian dari upaya pemberdayaan pelaku UMKM lokal. Dan ia mengatakan konsep festival ini sengaja dibuat agar masyarakat bisa menikmati hiburan tanpa harus terbebani biaya. Benar, kita perlu banget hiburan. Dan ini sekaligus juga memberi ruang promosi bagi UMKM Kota Banjarmasin. Dan menurutnya arahan langsung dari wali kota ini agar kegiatan yang kayak festival-festival yang ada itu juga berdampak pada pelaku UMKM. Jadi makanan yang disajikan berasal dari para pedagang dan pelaku usaha lokal. Dan lebih kerennya lagi adalah usaha itu gratis ya teman-teman ya. Jadi kayaknya udah dibeli, mungkin udah atau anggapannya misalnya mereka udah dikasih tahu, oh, kamu sediain berapa kayak gitu. Baru deh mereka nyiapin porsinya aja, nantinya mungkin bakal ada invoice atau billnya segala macam. Semoga seperti itu ya. Dan menurutnya kegiatan pesta rakyat ini menjadi salah satu daya tarik utama Festival Sky Air karena mampu menghadirkan hiburan yang sangat dekat dengan masyarakat. Dan mereka juga pengennya sih masyarakat itu datang menikmati suasana dan tentunya bisa tidak khawatir karena kan kadang-kadang ya festival-festival atau expo-expo segala macam, makanan yang ada di sana biasanya cukup naik lah harganya. Ada yang misalnya air minum aja kan dari yang awalnya 3.000-an jadi 5.000 atau berapa. Nah, dengan ini kan makanan gratis, orang-orang juga kayak kita tidak usah berpikir harus beli-beli ya. Jadi ya lebih oke lah.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

Era di Pro 2 menyelamatkan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selain tadi ada festival SKR yang ada di Siring Loki. Bukan Siring Loki lah ya, tapi Siring Wali Kota, teman-teman. Nah, ada KRI Teluk Kupang, teman-teman, yang juga bersandar di Banjarmasin. Dan kalian yang mungkin enggak tahu ya apakah masih ada sampai sekarang atau enggak. Tapi biar buat kalian ini dia bisa buat naik dan bisa lihat helikopter. Kapal perang milik TNI AL KRI Kupang 519 bersandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Rabu kemarin, dan kedatangan KRI ini dalam rangka operasi Trisila 2026 tahap 2. Nah, kehadiran kapal perang produksi dalam negeri ini membuka kesempatan bagi warga untuk melihat langsung isinya melalui kegiatan open ship hingga Jumat mendatang. Oh, masih ada, teman-teman. Dan di atas kapal perang ini juga masyarakat juga bisa melihat langsung helikopter AS-565 MBE Panther milik TNI AL yang turut dibawa dalam operasi tersebut. Kegiatan penyambutan KRI Teluk Kupang ini juga turut dihadiri sejumlah unsur Forkopimda Kota Banjarmasin, mulai dari Muhammad Yamin, tentunya wali kota kita, dan pejabat TNI Polri, hingga unsur maritim seperti KSOP kelas 1 Banjarmasin, teman-teman Pro 2. Nah, dalam kesempatan ini, selain open ship, TNI AL juga menggelar kegiatan donor darah yang melibatkan personel TNI, Polri, dan masyarakat umum, dan komandan gugus tempur laut Kormada 2 Laksamana Pertama TNI Endra Hartono selaku dan Satgas Trisila 2026 menjelaskan operasi ini bukan hanya berkaitan dengan pengamanan wilayah, tapi juga bentuk pendekatan TNI AL kepada masyarakat. Menarik ya, teman-teman ya. Siapa tahu ada yang kepikiran kayak, aduh, sore ini mau ngapain ya? Ya, bisa tuh, teman-teman, ke Pelabuhan Trisakti.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Gaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
2: Pro 2 FM, sore ceria.

dari Prodo menyemasin teman terbaik kamu. Dan itu dia tadi kita udah ngobrolin terkait ada festival Sky Air yang mana itu ada di Siring Pemko Banjarmasin dan juga ada kapal dari TNI AL ya, TNI Angkatan Laut yang juga lagi bersandar di Pelabuhan Trisakti. Buat teman-teman, mereka bersandar sampai hari Jumat. Jadi buat yang pengen liatin kapal tempur asli buat Indonesia karena mereka lagi open ship, itu bisa banget datang ke sana di Pelabuhan Trisakti. Boleh ya, jadiin salah satu tujuan kalian di sore hari ini. Siapa tahu ada yang lagi suntuk abis pulang kerja mau kemana, ya udah mending kesana aja. Anyway teman-teman berdua, abis ini jangan kemana-mana karena bakalan ada di jam 4 sore Gibol Man versus Mesin. Kita akan ngobrol sama AI ya terkait Piala Dunia 2026 dan juga nantinya di jam 5:30 kita akan ketemuan sama teman-teman dari universitas nih untuk ngobrolin terkait Unity in Motion. Waduh, Unity ini aku jadi keingatan Bondan Prakoso teman-teman. Nah yang jelas itu, jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM barengan Febri di Wush sore hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri sore hari ini. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Balangan. Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pasar murah di Kabupaten Balangan pada Kamis 21 Mei 2026, di mana langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk menekan angka inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan pasar murah ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran, dan berbagai komoditas penting disediakan mulai dari minyak goreng, beras, gula, hingga telur ayam.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR secara resmi membuka diskusi penguatan kapasitas hak asasi manusia atau HAM bagi ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin di Aula Kayu Baibai, Kamis 21 Mei 2026. Dalam sambutannya, Yamin menegaskan bahwa penguatan pemahaman HAM ini menjadi hal penting bagi aparatur kesehatan yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarbaru, Embarkasi Banjarmasin memberangkatkan seluruh kelompok terbang jemaah haji pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Setelah kloter 19 yang merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan serta Kalimantan Tengah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Kamis dini hari. Ketua PPH Embarkasi Banjarmasin, Edi Hairin, mengatakan keberangkatan terakhir adalah kloter 19 dengan total jemaah dan petugas yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Banjarmasin mencapai 6804 orang, terdiri dari 6728 jemaah dan 76 petugas. Demikian info Pro 2. Informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

era di Pro 2 menjadi masih teman terbaik kamu tolong Pro 2. Setelah tadi kita udah sama-sama dengerin info Pro 2, kita udah masuk ke G-Ball teman-teman, Man versus Machine. Dan kali ini sih aku bakal ngebahas terkait Portugal ya teman-teman ya. Buat kalian yang mungkin belum tahu, dari Portugal sendiri akan menghadirkan kembali pemain legend yang dengan ini dia dipanggil itu udah 6 kali teman-teman untuk ke Piala Dunia. Ada Cristiano Ronaldo. Wah, siapa sih yang gak kenal teman-teman? Kalau kalian udah dengar kata Ronaldo, ingatnya Messi. Pokoknya dua rival abadi ini pasti jadi pembahasan. Kayak kalian mau membagi laki-laki mungkin salah satunya dengan cara Ronaldo atau Messi. Dah kayak gitu aja teman-teman. Nah yang jelas Portugal ini sendiri ini bakal menghadirkan kembali yakni Cristiano Ronaldo. Dan dari pelatih Portugal sendiri atau Roberto Martinez ini bilang kalau pengelolaan fisik adalah sesuatu yang alami ya, dan di Piala Dunia kita tidak mengikuti pola-pola yang dasar klub kayak umur dan lain-lain. Karena di umurnya 41 tahun teman-teman, Ronaldo sendiri masih bermain di Al Nassr dan kita tahu juga fisiknya masih prima banget, masih oke. Mungkin juga untuk bersanding dengan generasi-generasi baru masih ada peluangnya, mungkin kematangan dari experience ya yang dicari dari pelatih ini sendiri. Dan nanti kita akan tanya kalau ke AI kira-kira Portugal punya potensi atau punya peluang kayak gimana tuh di Piala Dunia 2026 setelah yang satu ini.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore, ceria.

0: Era di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, saatnya di Gibol, Man vs Machine, kita akan cek ya. Tadi sih aku ngobrolin terkait Portugal yang mana dari pelatihnya sendiri tuh ngebawa kembali Ronaldo untuk ke-6 kalinya, teman-teman. Ada di Piala Dunia, dan kali ini juga kita akan cek dari AI kira-kira menurut AI sendiri, untuk Portugal, apakah punya potensi, punya peluang? Kita akan tanyakan langsung ya. Kita langsung bertanya, yakni menurut kamu nih dari chat GPT. Apakah Portugal punya peluang yang besar dengan adanya Ronaldo yang dipanggil kembali untuk masuk ke skuad Portugal?
1: Iya, menurutku Portugal tetap punya peluang yang besar. Ronaldo memang bawa aura juara, pengalaman dan mentalitas yang bikin beda. Mm-hmm. Tapi yang lebih krusial, Portugal sekarang punya generasi muda yang sangat kuat. Jadi kalau Ronaldo bisa jadi pemimpin di lapangan sambil tim muda mendukung, mereka punya potensi juara.
0: Oh, menarik, menarik, menarik. Tapi benar sih apa yang dibilangin. Aku malah setuju ya. Kita bukan jadinya versus, teman-teman, tapi benar-benar apa yang dibilang, karena kita tahu sendiri dari Portugal yang aku baca juga dari squad yang udah dirilis ini kan banyak yang lumayan muda-muda, kayak dari kita tahu sendiri ada Diogo Dalot yang dari Manchester United untuk backnya, kemudian dari depan sendiri Cristiano Ronaldo pasti udah berada di lini depan, ada dari Joao Felix juga yang mungkin sama kayak Ronaldo, yakni dari Al Nassr sendiri, kemudian dari beberapa lini depan yang lain, dan sebenarnya belum tahu sih untuk kaptennya ini yang mana, tapi kita lihatlah nanti kayak gimana ke depannya untuk Portugal sendiri membawakan Ronaldo kembali, sama kayak Kroasia ya teman-teman, itu juga kembali mempercayakan Luka Modric. Oke, habis ini jangan kemana-mana teman-teman berdua, karena kita akan bergabung dan ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman dari, dari mana? Dari mananya? Yang jelas kita akan ngobrolin terkait Unity in Motion. Menarik apa itu ya?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
3: Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu tuh, Om Prodo 2. Kita di jam setengah 5 ini bakal ketemuan sama teman-teman yang tahun lalu ini juga gabung teman-teman Prodo 2. Aku sapa aja langsung, halo.
4: Halo.
3: Ini ada Sarip nih. Betul. Ya, dia balik lagi. Sarip, deketin aja mic-nya Sarip. Kamu ketinggian. Oke. Oh iya ini, nah bentar. Oke, jadi sore hari ini kita ketemu dari teman-teman dari Banjarbaru ya kalian ya.
4: Iya.
3: Bener, dari Banjarbaru, STI
4: Pancasetia
3: teman-teman Pro 2. Ini membawakan sebenarnya festivalnya hampir mirip sama tahun kemarin.
4: Betul.
3: Tapi pasti ada yang beda segala macam. Tapi boleh deh mungkin dikenalin lagi nih Sarip sama satu teman yang baru ini juga. Tadi katanya ada yang satu belum datang ya.
4: Iya, betul.
3: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita sama yang ada aja dulu. Okay. Pasti semua juga udah tahu segala macam untuk kepanitiaan dan lain-lain. Tapi boleh deh kenalan lagi Sarip sama temannya untuk kenalin dari kalian dulu. Ada siapa aja sekarang yang lagi berhadir nih? Boleh, silakan dulu.
4: Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ahmad Sarip, selaku ketua pelaksana dari Unity Festival 2026. Dan yang di sebelah kanan saya ini ada Muhammad Hasan Ripki
5: dari anggota PDD atau okay. Dokumentasi.
3: Oke, okay. Jadi ada Hasan sama Sarip.
4: Betul.
3: Nah, ini akhirnya beneran balik ya kamu Sarip ya?
4: Kembali.
3: Kembali ke tahun kemarin tuh kamu wakil ya kalau nggak salah ya?
4: Betul, sebagai wakil ketua pelaksana.
3: Betul, ketua pelaksana dan sekarang jadi ketua pelaksananya. Dan di tahun ini Unity ini dari temanya ada Unity in Motion, a festival of arts and culture ya, benar ya?
4: Betul.
3: Boleh mungkin dijelasin lagi nih Sarip nih untuk festival ini sebenarnya kayak gimana, terus juga kenapa ada tema ini untuk tahun 2026, boleh dijelasin lagi.
4: Ya, untuk tahun ini ya, Unity mengusung tema Unity in Motion, Festival of Arts and Cultures. Oke, yang mana tema ini memiliki makna yaitu persatuan yang dinamis diwujudkan melalui aksi seni dan budaya, menunjukkan persatuan yang aktif dan ceria. Kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengekspresikan diri, mengembangkan potensi serta mempererat persatuan dalam keberagaman.
3: Oke, jadi sama sebenarnya sama kayak tahun-tahun kalau tahun kemarin tuh juga lomba-lomba ya banyak ya Sarip ya.
4: Betul.
3: Lomba-lomba terus juga ada bazar ya kalau setahu aku.
4: Iya.
3: Bazar. Nah, tahun ini mungkin nanti deh habis ini kita akan bahas kegiatan-kegiatannya. Kenapa jadi akhirnya ngambil tema ini nih? Pasti beda ya sama tahun yang sebelumnya untuk temanya. Jadi untuk tahun ini kenapa jadi akhirnya ada tema baru ini yakni Unity in Motion Festival Arts of and Culture ya berarti ya.
4: Yeah.
3: Benar. Kenapa tuh, Bu?
4: Ya, tentunya ingin yang berbeda. Kita tidak ingin selalu sama tiap tahunnya.
3: Betul.
4: Ya, pastinya nanti juga akan ada beberapa yang berbeda dalam rangkaian acaranya.
3: Bener.
4: Yang mana nanti mungkin kita akan bahas juga ya, Kak.
3: Betul. Jadi ini di tanggal berapa atau di bulan apa untuk kegiatannya?
4: Untuk kegiatan diperkirakan di pertengahan Juli, Kak.
3: Oh, pertengahan Juli.
4: Sekitar
3: ya.
4: Tanggal 18-19.
3: Oke, okay, ya. 18-19 Juli. Iya. Dua bulan lagi ya sekitaran.
4: Betul.
3: Itu ya, kisaran 2 bulan lagi. Tapi nanti deh kita akan bahas lebih lanjut nih terkait kegiatannya, tapi setelah yang satu ini.

0: To the hustle, boy.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sore ceria, sore ceria. Sore ceria.

0: ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, teman bro gue. Yep, kita masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Unity Festival, lebih tepatnya dari STI Pancasetia ya. Ini akhirnya ada substitute pemain. Yeah. Kalau tadi ada Hasan, teman-temannya ada siapa nih?
2: Di sini ada Faizal Saputra dari bidang acara untuk Unity Festival 2026.
1: Jauh-jauh dari Martapura ya soalnya.
2: Betul.
1: Jauh banget. Tapi kita tadi udah kenalan sedikit ya terkait Unity Festivalnya, dan tadi juga Sarip udah jelasin terkait sebenarnya kegiatannya di belakang kita udah ngomongin ya. Tapi boleh mungkin dijelasin dulu nih Faizal nih di Unity Festival 2026 ya. 2026 ini itu bakalan ada apa aja sih untuk kegiatan yang bakal dilaksanain?
2: Oke, untuk kegiatannya pastinya ada lomba ya. Untuk lomba yang pertama itu ada tari kreasi Banjar. Untuk yang kedua ada vokal solo. Yang ketiga ada turnamen Mobile Legend. Dan yang keempat yaitu ada lomba trading nih.
1: Trading?
2: Jadi, iya betul.
1: Itu kita hold dulu. Berarti selain itu berarti ada apa aja kan lomba tadi, terus ada kegiatan lainnya?
2: Selain lomba kita ada juga sebuah festival ya kak. Yaitu festival tentang art exhibition dan workshop juga kak.
1: Tapi itu kayaknya kita bahas di akhir aja kali ya, terkait art exhibitionnya sama ada bazar dan lain-lainnya ya hitungannya. Nah aku yang penasaran, kalau lomba-lomba yang tiga lomba sebelumnya disebutkan kan tahun kemarin juga udah ya. Untuk tari kreasi, terus juga vokal, masih buat umum atau anak-anak SMA?
3: Masih terbuka untuk umum kak.
1: Terbuka untuk umum ya.
3: Namun ada batasan usia yang memenuhi untuk persyaratannya nanti.
1: Kalau dari tari kreasi batasan usianya kak, sampai berapa?
2: Untuk tari kreasi batasan usianya yaitu 25 tahun kak.
1: Dan bergrup atau individu kalau boleh tahu?
2: Untuk tari kreasi Banjar yaitu minimal 3-10 orang kak untuk satu kelompoknya.
1: Satu kelompoknya berarti bergrup 3-10 orang, dan untuk vokal pasti solo ya harusnya. Vokal. Apa 25 tahun juga untuk vokal atau ada batasan yang lebih tinggi kayak gitu?
2: Untuk vokal sama juga kan umurnya, batasnya yaitu 25 tahun. Tapi dia sendirian karena kan namanya vokal.
1: Betul, vokal solo. Kalau tiba-tiba vokal duo beda tuh. Vokal solo, dan ini terbuka untuk umum ya, siapa aja boleh daftar. Untuk mendaftarnya nanti deh kita akan bahas. Tapi yang jelas nanti ada vokal solo, dan maaf kan Mobile Legend juga perlu perlu usia tidak ya teman-teman ya. Mobile Legend nanti pastinya berlima harusnya ya, atau ada tambahan orangnya mungkin cadangan.
2: Kalau untuk cadangan pasti ada kak, yaitu dibatasi untuk cadangan satu orang.
1: Cadangan satu orang. Dan kita kayaknya bahas deh ini, kalau tahun lalu kan itu full buat yang ada lomba Mobile Legend aja, terus kata rekreasi sama vokal. Tahun ini, kalau gak salah tahun lalu tuh ada band ya? Iya gak sih?
3: Iya, sempat.
1: Sempat ada band kan ya? Tahun lalu ada band, kompetisi band. Tahun ini kenapa akhirnya tiba-tiba ada trading? Kenapa kalian dan bekerja samanya sama siapa tuh? Boleh dijelasin dulu, mungkin dari Faizal deh.
2: Untuk lomba trading, karena kita kan melihat antusias zaman sekarang yaitu tentang trading-trading nih kak. Jadi kita adakan lomba trading dan kita bekerja sama dengan IDX. IDX yang di Banjarmasin sebagai media penyedia kak, penyedia aplikasi untuk lomba ini.
1: Dan ini akan dilaksanakan secara daring atau luring?
2: Untuk lomba nanti diadakan secara
1: online. Daring ya berarti ya, secara online. Dan ini udah buka pendaftaran gak sih kalian nih? Udah mulai buka atau masih belum nih?
3: Ya untuk untuk pendaftaran mungkin nanti bisa stay tune di IG kami aja kak.
1: Boleh mas ditunjukin mas IG mas? Dari IG ya berarti ya nanti ya untuk semua info-info
3: mengenai tanggal pendaftaran maupun mengenai harga pendaftaran itu semua
1: Berarti ini masih ya, karena juga masih 2 bulan lagi ya, 18-19 ya harusnya ya. 18-19 Juli. Dan tadi ini menarik banget, akhirnya kepikiran untuk bikin lomba trading, dan tadi bekerja sama IDX ya.
3: IDX.
1: Dan ini juga mengajak seluruh, ada batasan-batasan tertentu gak? Mungkin spill-spill buat teman-teman yang suka trading, apakah orang-orang tua juga bisa ikut? Atau khususan buat anak muda aja nih? kalau lomba trading.
2: Terkhusus untuk generasi muda ya kak. Karena kan melihat tentang FOMO sekarang lah.
1: Betul.
2: Kalimatnya FOMO. Nah untuk FOMO ini kan lebih ke anak muda kak, generasi muda. Jadi kita terkhusus untuk generasi muda.
1: Oke, dan nantinya untuk yang trading ini kan secara online ya, secara online untuk batasan pesertanya ada, misalnya dibatasin cuma 50 peserta kayak gitu atau emang semua bisa ikutan?
2: Untuk peserta kita kalau bisa sebanyaknya kak.
1: Sebanyak-banyaknya.
2: Tapi untuk satu tim kita batasi 2 orang per tim.
1: Oh, per tim. Iya. Oke. Jadi tadi minimal 2 orang ya berarti ya. Gini. Minimal 2 orang, maksimalnya ada?
2: Maksimal 2 orang, Kak.
1: Oh, maksimal 2 orang. Oh, memang full 2 orang ya. Dikiranya maksudnya minimal 2 bisa tambahin lagi tapi berarti berdua untuk timnya dan ini dilaksanakan secara online. Nanti sistemnya kayak gitu apakah ada babak-babaknya atau emang mereka full ada 1 hari buat ngerjain dan lain-lain kayak gimana tuh sistemnya?
2: Kalau itu nanti pas
3: pastinya ada tahapannya.
2: Pasti ada tahapannya.
1: Iya, benar.
3: Ada beberapa seleksinya juga kak.
1: Okay.
3: Nah, jadi nanti kan kebetulan untuk trading ini nanti mungkin untuk pelaksanaannya itu lebih dulu.
1: Lebih duluan.
3: Iya, lebih duluan karena kan untuk jumlah peserta yang belum bisa diperkirakan.
1: Iya.
3: Juga untuk batasan tadi tidak ada batasan yang kalau nah. Ya, jadi stay tune aja lah pokoknya.
1: Oke. Ini menarik banget karena tiba-tiba ada lomba trading. Tapi kita akan bahas kegiatan lainnya setelah yang satu ini.
4: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Sore ceria. Pro 2FM teman terbaik kamu.
1: Yep, kita udah di sesi akhir teman Pro 2 dan udah panjang lebar tadi ngobrol terkait Unity Festival ya teman-teman ya di 2026. Nah, kalau tadi udah ada lomba-lomba, udah ada berarti ada 4 lomba ya kisarnya?
3: Ada 4 lomba.
1: Nah, kegiatan selain lomba nih ada apa aja lagi tadi? Udah boleh diulang lagi deh dikit deh Faisal deh.
2: Untuk selain lomba kita ada art exhibition dan workshop dan juga bazar nih kak.
1: Oke, dan itu bakal dilaksanakannya apakah 2 hari atau mungkin 1 harinya aja dari kemungkinan dari 18-19 itu?
2: Iya betul kak, untuk semuanya 2 hari juga.
1: Oke, berarti full juga 2 hari untuk semoga bisa full 2 hari ya sampai ini. Dan tadi ada art exhibition, kemudian ada bazar juga, workshop. Udah ada, boleh di-spill kah ini workshop bakal ngobrolin apa nih?
3: Untuk itu masih kami masih belum bisa nge-spill sekarang. Melainkan tentunya ini membagikan atau men-sharing ilmu yang tentunya bermanfaat untuk kita, terutama generasi Gen Z.
1: Betul.
3: Yang mana untuk branding diri, kepercayaan diri kalian, dan juga untuk pra kita menghadapi dunia pekerjaan setelah kuliah.
1: Betul, betul, betul. Berarti mungkin gak jauh-jauh ya harusnya dari itu ya. Gak jauh-jauh dari terkait upgrade diri lah harusnya ya. Upgrade diri buat teman-teman yang mungkin masih bingung. Apalagi anak-anak kuliahan nih ada yang kayak, aduh aku abis kuliah tuh cari kerjanya gimana? Nah, kayak gitu kan. Atau mungkin menghadapi HRD gimana? Tapi kalian udah ada yang kerja gak sih? Kalau boleh tahu.
3: Untuk kami sebagai mahasiswa mahasiswi STI Pancasila ini tentunya ada yang sambil bekerja kan.
1: Betul, betul, betul. Sarip kerja?
3: Kebetulan tidak.
1: Oh, enggak. Kalau Faisal?
2: Kalau kemarin sempat kerja.
1: Oh, sempat. Di mana kalau boleh tahu?
2: Di Kimol Banjarbaru, Kak.
1: Oh, oke. Tapi sekarang udah enggak.
2: Iya.
1: Oke. Angkatan berapa kalau boleh tahu, Sarip?
2: Kalau saya angkatan SMK-nya, Kak.
1: Waktu di STI.
2: Oh, angkatan 24.
1: Oh, 24 sama kayak Sarip. Sama, sama kayak Sarip juga ya. Berarti kita tidak bisa lagi menemukan Sarip di Kimo. Tapi yang jelas tadi udah kita bakal ada Unity Festival dan kemungkinan besar itu di tanggal 18-19 Juli ya. Iya. 2026 bukan 2027, teman-teman. Tahun ini juga, dan mungkin disiapin aja siapa tahu ada yang tahun lalu enggak sempat ikutan ya buat lomba-lombanya, atau mungkin datengin bazarnya di tanggal 18-19 Juli itu, bulan masih ada 2 bulan lagi teman, kurang lebih. Dan mungkin dari teman-teman harapannya apa sih untuk tahun ini nih pelaksanaan Unity Festival? Mungkin dari Sarip dulu deh.
3: Tentunya harapan saya selaku ketua pelaksana, yang mana Unity Festival ini tentunya keinginannya itu sukses, terlaksana. Banyak para peserta maupun pengunjung yang datang melihat, baik secara melihat bagaimana bazar kami, art exhibition yang kami sediakan, juga pameran-pameran yang ada di sana. Harapannya juga para pengunjung menikmati apa yang sudah kami berikan gitu.
1: Amin, amin, amin. Kalau Faisal sendiri sebagai acara, acara ini biasanya paling tegang nih, aduh. Ya apalagi ya. Kalau Faisal gimana Faisal?
2: Kalau harapan saya untuk Unity Festival 2026 yaitu sukses.
1: Amin.
2: Sebagai wadah untuk generasi muda, yaitu menyalurkan bakat mereka atau menampilkan bakat-bakat mereka. Karena banyak generasi muda yang bingung untuk menyalurkan bakat mereka ke mana lagi gitu.
1: Betul, betul, betul. Apalagi tadi bakat trading ya. Nah, itu. Kayak ada yang mungkin mau coba-coba, atau karena kan kalau trading sendiri itu pakai uang asli ya. Ini berarti nanti simulasi harusnya bentukannya ya.
3: Ya semacam demonstrasi gitu.
1: Benar, benar, benar. Semacam demo yang mana uangnya juga tidak asli ya, teman-teman ya. Harusnya ada kayak game sendiri kan, banyak juga sebenarnya game-game trading sekarang dan lain-lain. Tapi yang jelas bisa banget real life lah untuk teman-teman yang mungkin udah meriset dan lain-lain. Dan boleh mungkin terakhir nih dari Sarip atau Faisal mau promosiin Unity Festival, silahkan aku kasih waktu.
3: Iya, mungkin buat teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, semuanya yang mempunyai bakat seni ataupun bakat trading tadi, jangan lupa buat daftarkan diri kalian di event Unity Festival kami yang akan terlaksana di tanggal 18-19 nantinya. Juga buat teman-teman sekalian, jangan malu untuk tampil, terus semangat pokoknya.
1: Oke, dan tadi IG-nya adalah unity.festivals ya.
3: Yep.
1: unity.festival, dan juga jangan follow jangan lupa follow. Bemsti Pancasetia, benar ya. Kok tiba-tiba jangan follow? Di-follow teman-teman, jangan cuma dicek ya. Pokoknya semua info ada di sana berarti. Betul. Ya. Semua info ada di sana. Semoga aja nanti bisa cepat infonya, karena orang-orang Banjar mah info-info. Nah. Itu tuh biasa. Tapi thank you ya buat teman-teman ya dari Bemsti Pancasetia. Yeah. Semoga acaranya lancar buat Unity Festival dan semoga banyak berbondong-bondong 1000 peserta aku doakan.
3: Amin.
1: Oh ya, semoga bisa lancar dan thank you untuk sore hari ini. Oke. Oke, teman Pro 2 abis ini jangan kemana-mana karena masih barengan aku Febri. Nanti bakal ada request time di jam 5 sore setelah tadi kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Unity Festival. Jangan lupa cek IG-nya unity.festival dan juga jangan lupa untuk daftar buat kalian-kalian yang anak-anak muda sih. Kalau yang udah tua bangkotan jangan, teman-teman. Oke deh, bye-bye.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

banget yang udah request. Jadi kayak sorry, sabar dulu ya teman-teman ya. Aku tarik napas dulu karena kita juga tadi barusan aja live. Tapi tenang aja teman-teman, pastinya semoga bisa keputer semua yang udah request. Dan habis ini langsung aja kita puterin dari teman-teman berbinar. Udah banyak banget yang request lagunya Sabrina Leonor teman-teman. Haha. Dan juga tadi ada darinya Bahrum yang request lagunya Meghan Trainor, yakni Made You Look, yang udah kita siapin. Dan habis ini aku juga bakal ngecek-ngecek dari TikTok juga. Udah banyak teman-teman yang mau request. Kita langsung ketemuan sama dua lagu dulu sebelum ke lagu lainnya.

error di produk menyemasin teman kerukusan bubble. Nah, tadi kita udah full banget ya teman-teman ya. Ini di TikTok udah pada request juga, di WhatsApp juga, dan kalian tadi habis dengerin Majul kan Megan Trainor. Habis ini bakal ada Tit 5 Seconds of Summer yang request sama C, dan juga tadi ada Amalia ya yang mana request lagunya Vanessa Z bareng Roni Panulian, Takkan Terulang. Some days you're the only thing I know.

RRI Pro 2 menjelaskan teman terbaik kamu. Requestnya kita udah penuh teman-teman Pro 2. Dan tadi kita udah di substitute request juga. Tiba-tiba ada yang berbaik hati. Ada Yan ya tadi yang berbaik hati merelakan requestannya. Tapi yang jelas abis ini bakal ketemuan sama requestannya Anissa Rahayu, yakni Adera Catatan Kecil. Dan ganti dari requestannya Yan, teman-teman, ada Jijal yang request lagu Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan.

Era di Pro 2 menyemasin teman terbaik kamu teman Pro 2. Lanjut, kita bakal muterin requestan berikutnya. Ini ada Bubble yang tadi request lagunya Maroon 5 Animals. Dan juga ada Julia yang request lagu Angie Carvalho teman-teman. Remo. Kita kedua lagu itu dulu sebelum ke lagu yang lain. Langsung aja. Baby, I'm

Era di Prodo menyerah masih teman terbaik kamu. Kita lanjut ke requestan berikutnya teman-teman. Ini udah ada teman-teman Salman yang di WhatsApp juga ada beberapa. Dan ada Luffy teman-teman yang tadi request lagunya Salma Salsabil. Ada Hachu teman-teman. Yap. Dan lanjutannya juga ada Jarang Mikir atau Hapis yang request lagunya Juicy Lucy terbaru teman-teman. Gurun Hujan.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat. 2.

RRI Pro 2 menyemasi teman terbaik kamu. Tiga lagu terakhir teman Pro 2 ini ada Diva yang request lagu Mesa Hira di ujung minggu, dan juga ada Novita request lagu Roni Parulian Angin Rindu dan Rhyme Laude ya teman-teman, Bersenja Gurau. Kita puterin aja semuanya, dan thank you banget yang udah request. Kita udah harus tutup requestnya, dan juga abis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Febri. Bakal ada Irama Senja, kita akan nungguin waktu azan maghrib di ya sekitar kalau gak salah di 18.20an, dan langsung aja kita puterin tiga lagu terakhir.

Era di Pro 2 menyemasi teman terbaik kamu sama Pro 2. Tadi udah ada besernya Gurau, salah satu lagu yang mana itu dari request tadi teman-teman nyantol dulu sedikit di jam 6 ini, dan kita nanti bakal menunggu azan fardu maghrib ya di 18.20. Jadi buat teman-teman mungkin yang ada santai-santai atau lagi mau balik nih atau udah di rumah, selamat bersantai-santai, dan buat yang di jalan hati-hati teman-teman, terutama yang lagi mau beli makan. Kita bakal ketemu sama beberapa lagu juga sebelum nanti azan fardu maghrib oleh Banjarmasin dan sekitarnya. So jangan kemana-mana, masih barengan Febri di sore hari ini.

0: Seperti bola, testimoni piala dunianya tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, deep talk, piala dunia di mata tokoh atau pengamat, di balik bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info piala dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
0: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
3: Sore, ceria. Sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Masih bersama Pro 2.

0: Zaman Redua, setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pada tahun 2026 ini, peringatan ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini mencerminkan semangat kebangkitan yang tidak hanya belajar dari sejarah, tetapi juga menata masa depan dengan tekad membangun Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Logo peringatan tahun ini pun mempresentasikan semangat kolektif seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama menghadapi tantangan zaman, terutama dalam mewujudkan kedaulatan di bidang teknologi informasi digital sebagai pondasi utama ketahanan nasional. Momentum ini menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi penerus yang harus terus dijaga dan diberdayakan.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
4: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
5: Pro 2 FM,
6: sore ceria.
5: Sore.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Gimana hasil produksinya? Udah selesai belum?
2: Masih lama juga kan deadline-nya? Sabar.
1: Aduh, lama sih lama. Tapi kalau nggak dikerjain dari sekarang, yang ada telat selesainya.
2: Tenang, tinggal ngerender doang kok, aman.
1: Ya elah, bilang kayak dari tadi, bikin was-was aja.
3: Kalau bisa dikerjakan lebih awal, jangan menunggu nanti.
4: Pro 2 FM, sore ceria.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu nom Pro 2. Tadi kita udah puterin azan di 18:20. Jadi buat teman-teman yang mau melaksanakan sholat fardu maghrib, teman-teman sudah azan maghrib. Yang jelas di jam 6 ini aku mau nyampaikan salah satu mungkin trivia atau info-info kecil. Yang mana? Inilah info terkait rumah tetangga kalian yang mungkin akan kebakaran. Bukan, tapi lebih ke kayak ada raya teman-teman bocah asal Indonesia yang raih 70 medali internasional pada usia 10 tahun, teman-teman. Nih Ananta Seta Reugra Abiraya atau Raya, siswa kelas 5 SD asal Temanggung, berhasil menorehkan banyak prestasi internasional di usianya yang baru 10 tahun. Karena selama 4 tahun terakhir, ia telah mengikuti kompetisi di 15 negara dan mengoleksi 70 medali internasional dari bidang matematika, sains, coding, hingga bahasa Inggris, teman-teman. Dan dari pencapaian ini, Raya juga mendapat kesempatan untuk terbang ke Amerika Serikat dan mengunjungi NASA, di mana sang ibu, Ajeng, mengaku tidak pernah memaksa anaknya belajar, melainkan lebih menjaga suasana hati. Semangat dan perasaan Raya setiap hari hingga prestasi ini tumbuh secara alami, teman-teman. Yang mungkin agak-agak berat adalah anak-anak di sekitar rumah Raya ya. Lihat tuh Raya umur 10 tahun udah banyak medali. Kamu enggak jangan digituin ya teman-teman ya. Yang jelas ini mah jadi motivasi harusnya ya untuk mungkin buat anak-anak yang lain, buat teman-teman yang lain, bahkan buat kita sendiri teman-teman. Ini ada yang baru 10 tahun aja udah sehebat itu.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu. Dan thank you banget buat teman Pro 2 yang udah gabung di sore hari ini dari kisaran pukul 15 tadi atau pukul 3 sampai pukul 7 ini. Habis ini jangan kemana-mana karena bakaran ada Muntek yang nemenin kalian dari jam 7 sampai jam 12 malam di STMJ. So thank you banget sekali lagi, dan aku minta maaf kalau ada salah-salah kata, dan minta maaf juga kalau pas lagi request tadi ada yang sayang gak bisa keputer ya lagunya teman-teman Pro 2. Sekali lagi Febri harus pamit. Bye-bye. Have a good night.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

95,2 FM Radio Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya. Hari ini hari Kamis 21 Mei 2026. Ditemenin barengan sama Mute teman Pro 2 di Jaga Malam STMJ ya, sampai nanti jam 12 malam bakal temenin kamu. Nah, ini nih sekarang nih aku bakalan ada segmen Pro 2 komenin ya. Cuman di Pro 2 komenin malam hari ini tuh adalah Pro 2 komen adalah temanya tuh soal handphone. Kenapa handphone? Sebenarnya bukan spesifik handphonenya sih, tapi lebih ke baterainya. Katanya ya di 2027, ya kan? Di 2027 handphone itu wajib menggunakan baterai yang bisa dilepas pasang. Ini tuh dari Uni Eropa yang bakalan mewajibkan produsen elektronik menghadirkan baterai yang bisa dilepas pasang pada perangkat mereka. Kebijakan ini adalah bagian dari gerakan Right to Repair yang bertujuan mengurangi limbah elektronik katanya, sekaligus mempermudah proses perbaikan perangkat. Langkah ini cukup kontras ya sama tren beberapa tahun terakhir ya, tahun Pro 2 di mana banyak produsen kayak Apple ya kan, iPhone tuh udah enggak ada.

hutan, sekaligus juga mendorong industri untuk lebih ramah lingkungan di masa depan. Gimana menurut Teman Pro 2? Ini nih kalau kayak gini, kira-kira chargernya nanti berarti nggak Type-C-Type-C-an lagi dong ya? Atau gimana? Coba dong kasih komentar menurut kalian kalau handphone nanti di 2027 dibalikin ke baterai lepas pasang lagi gimana ya? Kasih tahu di Pro 2 komen malam hari ini di WhatsApp kita di 0811 5111 420.

Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama,

0: Pertama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Dalam 300 meter lagi, belok kiri.
2: Oke, Mbak, petunjuk arah. 300 meter lagi, belok kiri.
1: 100 meter lagi, putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak, petunjuk arah. Belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
3: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
4: Malu bertanya, sesat di jalan.
5: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Prodomancer Mansi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita ngebahas ya, kalau katanya HP tuh wajib pakai baterai yang lepas pasang nanti di tahun 2027 ya. Nih, terus kita baca nih ya, dari Baby Bear. Malah katanya lebih bagus gak sih kalau bisa ganti baterai HP sendiri? Jadinya gak terlalu banyak keluar biaya buat ke service center ganti baterai. Katanya gitu. Berarti setuju nih dia. Terus ada juga nih dari Pips. Lebih banyak keluarin duit, skip katanya. Sebenarnya kalau bisa ganti baterai sendiri sih nggak banyak harusnya ya. Harusnya sih ya. Terus mana nih? Dari Om, jangan HP makin tebel katanya. Iya sih, HP tuh dulu tebel-tebel ya, cuma Pro 2. Kalau sekarang tuh bisa tipis-tipis karena ya baterainya baterai yang tanam gitu. Kita baca nih dari Longstone. Dulu baterai bisa dibongkar pasang dengan mudah karena usia baterai yang pendek dan gampang gelembung. Seiring waktu teknologi baterai sudah maju, makanya baterai handphone sekarang sistem tanam. Sama kayak kendaraan listrik sekarang, sudah advance. Iya sih, efeknya kalau misalnya baterai yang lepas pasang itu cepet kembung dia dan handphone tuh jadinya rusak gak sih teman Pro 2?

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja. Kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Peradaban Cermasin, teman terbaik kamu. Kita masih ngebahas tentang ketentuan kalau katanya di 2027 handphone wajib pakai baterai yang bisa dilepas pasang. Ini nih dari kalian yang tanya, kalau misalnya ada yang tanya, itu kan tadi ketentuannya Uni Eropa, Indonesia kena juga nggak? Ya Indonesia kan nggak ada pabrik handphone ya, pasti di ekspornya juga dari sana. Kalau di Eropa otomatis seluruh dunia harusnya juga ikutan, Tom Pro 2. Kayak waktu itu Apple kan, dia dipaksa ganti Type-C tuh chargernya ya kan, walaupun padahal dia punya banget khas charger, tapi disuruh juga ganti Type-C pada ujungnya. Terus juga ada nih dari Tian, setuju karena ngurangin biaya, sekali ganti HP bisa ratusan ribu, bahkan 3 kali lipat. Oh maksudnya ganti baterai kali ya, karena ada biaya bongkar pasangnya. Kalau yang tanam mending cuma ganti baterai doang, biasanya pasti ada aja yang rusak selain baterainya, katanya gitu. Terus ada juga dari Manoa, mantap bagus kayak gitu, kayak dulu aman gak repot-repot, tapi banyak baterai KW dijual di pinggir jalan. Ini juga gak boleh ya, harus pakai yang asli juga. Biasanya kalau pakai yang KW itu teman Pro 2 yang malah memunculkan pada akhirnya baterainya jadi apa namanya, jadi kembung, baterainya jadi bengkak gitu loh, ya kan? Terus mana nih? Dari nama ininya Separuh Hati, wes. Dia bilang, bagus nih menurut aku, positif. Aku punya handphone 10 katanya. Banyak banget juga ya, berbagai merek yang rusak baterainya. Itu kata bengkelnya handphone. Bengkelnya handphone berarti servisan handphone gitu ya. Tapi 10 kebanyakan juga kak. Mungkin kalau 10 itu kebanyakan, biar gak rusak lagi tuh, aku tahu solusinya. Bagi ke aku ya, 2 gak apa-apa.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gimana kalau pembeli kita main kemana kek?
2: Maaf, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
3: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita masih di Prodo Komenin ya. Tadi ngebahas tentang baterai handphone. Katanya baiknya sih yang lepas pasang aja di 2027, mau diberlakuin sama Uni Eropa. Kita baca komentar lagi kali ya, teman Prodo 2. Berarti katanya gini, dari mana? Bukan, itu udah dibaca tadi, dari Stefan. Tapi katanya kualitasnya juga harus bagus. Jangan kalau diterapkan nanti kualitas yang ada kurang baik, jadinya sering ganti-ganti baterainya, katanya. Terus mana nih? Dari Feris Faisal, Nokia udah duluan kayak gini. Pas Android muncul, Nokia ditinggalin. Sekarang mau niru lagi gayanya Nokia yang baterainya bisa diganti sendiri. Kesimpulannya balik ke zaman Nokia. Semuanya pada akhirnya back at Nokia ya. Emang sebenarnya Nokia tuh role model sebenarnya. Gengsi kali ya para handphone-handphone ngakuin ya. Terus mana nih? Kita baca lagi komentarnya. Nih. Dari Erlangga Ilham, bisa tahu bila baterai sudah mulai kembung, gak nunggu meleduk? Ya jangan juga kak, jangan juga nunggu sampai baterainya jadi kembung baru kamu ganti baterai, jangan sampai.

Produk Kencur Mesin, teman terbaik kamu, teman Produk itu dia untuk Produk komenin ya. Kita tunggu aja, lihat aja nanti di 2027 apakah benar nanti semua handphone akan pakai baterai yang bisa dilepas pasang. Kalau iya, berarti nanti Apple pun, Samsung pun, Vivo pun, dan lain-lainnya pun akan ikut-ikutan. Dan gak tahu tuh nanti bentuk chargernya apakah balik lagi kayak dulu ya, yang bulat, gak yang type C lagi, atau micro, ataupun yang lighter lagi. Kita gak pernah tahu, Tom Pro 2, tungguin aja nanti di 2027. Senggak mau gak maunya kita ya, kita cuma bisa ikutan aja, kecuali kamu bikin pabrik handphone nih. Tapi kan gak bisa juga, Tom Pro 2 ya. Anyway, itu dia tadi ya. Dan kita nanti akan balik lagi di jam 8. Nanti ada info Pro 2, dan nanti kita juga mendengarkan music live chat.

0: Tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mengambil langkah progresif dengan mengubah citra para motoris kelotok menjadi sosok yang lebih profesional dan berkelas. Sebanyak puluhan paman kelotok yang selama ini identik dengan transportasi wisata sungai naik pangkat menjadi kapten kapal wisata. Transformasi itu ditandai dengan penyerahan dan pemasangan atribut kerja secara simbolis oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR di Banjarmasin Culture Hub Kamis 21 Mei 2026. Momentum tersebut sekaligus menjadi tonggak awal pembenahan besar-besaran sektor wisata sungai melalui program bimbingan teknis atau BIMTEK bagi para kapten kapal kelotok.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya kembali dikutip dari rri.co.id. Maraknya kenakalan remaja yang belakangan terjadi di Kota Banjarmasin akhirnya memantik langkah tegas dari Dinas Pendidikan atau Disdik. Tidak ingin perilaku menyimpang pelajar semakin liar, sekolah-sekolah akhirnya diwajibkan menggelar berbagai kegiatan positif setiap pagi sebagai benteng pembinaan karakter. Mulai dari literasi, tadarus Al-Quran, ceramah agama hingga aktivitas edukatif lainnya bakal menjadi rutinitas baru di lingkungan sekolah dasar dan menengah pertama. Kepala Distrik Kota Banjarmasin Rian Utama menegaskan, langkah tersebut merupakan upaya preventif sekaligus mitigasi terhadap peningkatnya perilaku negatif di kalangan pelajar.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarbaru. Semangat pelestarian lingkungan berpadu dengan penguatan peran perempuan kembali digaungkan pemerintah Kota Banjarbaru melalui program Kartini Hebat Banjarbaru. Program tersebut diwujudkan melalui kegiatan penanaman pohon gaharu di Arboretum Ayu Tirta Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Banjarbaru Haja Ernalisa Halabi bersama Ketua TPPKK Kota Banjarbaru Haji Riyandi Hidayat. Kehadiran keduanya menegaskan komitmen pemerintah Kota Banjarbaru dalam mendukung gerakan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Di kawasan Arboretum Ayu Tirta, Wali Kota Banjarbaru melakukan penanaman pohon gaharu sebagai simbol semangat dari Kartini Hebat Banjarbaru. Program ini menggambarkan peran perempuan yang tidak hanya aktif dalam kehidupan sosial, tapi juga peduli terhadap lingkungan dan masa depan generasi mendatang. Dan demikian Info Pro 2.

0: Bang Prodo, mari kita bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat.
1: YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2, jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't go anywhere.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah. Luar.

0: 3 gelas sehari. Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas, tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lah. 2 gelas gitu.
0: Ya. Benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak nggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari nggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula. Oh, iya, kan bener. Orang tua.
0: Iya,
1: kita dulu kan begitu. Mm-hmm. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia nggak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya?
1: Sama sekali, kopi aja udah, biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk ya. Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya terus, tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah nggak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya sebenarnya, mau nggak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5, jadi bikin lagu. Kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu, jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oke. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana banget rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
1: buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal. Betul. Gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Okay. Gregetnya enggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, kayaknya ada
0: 6
1: kayaknya.
0: Iya, udah bisa jadi bisa ini album ya, EP
1: bener,
0: ya,
1: bener. Makanya akhirnya tercetuslah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kak Meli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
1: Betul.
0: Terus juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Barengan
0: T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi buat aku pribadi sih aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih

0: luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam, itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
1: Betul. Sebenarnya ya, kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan, nggak cuma dari proses produksi aja teman, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
0: Betul, memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu kan.
1: Bener.
0: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita, betul kan? Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Fit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, ada asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
1: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
0: banget
1: sebuah lagu ya. Iya
0: banget,
1: kan, benar-benar. Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah, ini nih, nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih, berarti bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April, oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Aku betul. Bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 12 ya, wow. Lupa deh.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalah ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya nge-manggung off air nge-band itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Bener, jadi gak ada bener rogo ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya, benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih, ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya, jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, nggak gitu. Justru ini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lo harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar. Berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa gitu.
0: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya.
1: Pasangannya gitu. Betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah, apa-apa marah, apa-apa marah gitu kan. Ujung-ujungnya berantem ntar kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong. Betul. Gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gue, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
0: Benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan.
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah, maskulinnya lebih kuat gitu.
0: Bener.
1: Jadi memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, terima beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu, asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih. Iya kan? tapi, menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya, nggak cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan, bisa mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
0: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Gas. Gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen main musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, yuk Mel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal, aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam berapa ya? Jam 12 apa waktu itu.
0: Jadi
1: teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: ya, buat nyanyi. Sibuk recording, take vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide nggak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan datang kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi kayak, seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemani sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Terus juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kayak di part itu, jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single, tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak Grande dan Meli biasa lah main ad-libs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada ad-libs yang wow-nya gitu.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang ad-libs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu tek vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesiniin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesiniin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh tek vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Wow. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu emang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul, emosinya lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku kayak ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: gitu.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan? Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rapid Question.
1: Oke.
0: Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya.
1: Oke.
0: Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Bentar.
0: Yang paling
1: aku
0: berani deh.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya.
0: Aries.
1: Aries.
0: Sama kita Aries. Aries geng gitu.
1: Wow, serius.
0: serius aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh iya. Wow,
1: gokil. Banyak Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua sih. Paling berani apa?
0: Paling berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, bosen, terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM. Bawa mobil Elf. Beda
0: bener.
1: Kan?
0: Iya, bener-bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda.
0: Bener.
1: Kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener-bener. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Mart.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, orang dibeliin banget. Sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu
1: itu. Wah,
0: proud banget pakainya itu pasti ya.
1: banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36 aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
1: Sekarang kayaknya udah gak ada.
0: Oh, udah gak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
0: Wow, itu udah. Sih pasangan yang wah, gokil udah, banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget ya.
1: Langsung ngebus.
0: Benar. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa? Ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen, waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan nih.
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku gak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya caranya nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100 ribu. Dibayar 100 ribu dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, iya, benar, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Gokil. Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget
0: sih, benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan kayak gimana?
1: Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia. Alright, last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapat. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapat sih.
0: Alright. Gitu. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2, kita masih ngobrol soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algivieri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible enggak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
2: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa project yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
1: Oke, benar.
2: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
1: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman
2: ya
1: nanti lah gimana ke depannya ya.
2: Ya, harus serius banget, harus.
1: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk ke depannya.
2: Amin. Terima kasih.
1: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih, sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
2: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya, dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
1: Benar.
2: Kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti
1: kerjaan
2: kita nggak terbengkalai. Malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
1: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
2: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku enggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya, dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
1: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much. Buat Kak Meli.
2: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya.
1: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
2: Wajib.
1: Harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
2: Thank you banget.
1: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli. Sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Kira-kira konsernya kapan ya?
2: Amin.
1: Alright, thank you juga. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Gue Ditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit.
2: Juga.
1: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
2: Bye, thank you.

0: masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

0: Digital.
1: 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi kita sudah tergabung ya, Tom Pro 2 dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat. Dan sekarang tergabung lagi di RRI Pro 2 Banjarmasin. Di jam 9 malam ini aku sudah tergabung ya di studio dengan 3 teman-teman nih. Ada cewek-cewek cantik hari ini yang datang. Mulai disapa-sapa dulu, halo.
2: Halo.
1: Boleh kenalan dulu dong, aku udah sama siapa dan bersama dengan komunitas apa di malam hari ini. Boleh namanya dulu dari siapa?
2: Halo, kenalin nama aku Daya. Umur aku 29 tahun, okay. Aku anggota dari Felis atau Feminim Cyclist.
1: Feminim Cyclist ya teman-teman. Terus dari mana nih, ke kanan apa ke kiri dulu?
3: Boleh deh.
1: Ke kanan ya. Boleh.
4: Aku JJ, sama ya, anggota dari Cyclist juga.
1: Yang terakhir?
5: Aku Michelle, anggota juga dari Feminim Cyclist.
1: Oke, dari Feminim Cyclist. Coba boleh dikenalin dulu, kira-kira Feminim Cyclist ini tadi singkatannya Felis ya?
2: Iya.
1: Oke, ini komunitas apa sih?
2: Jadi Felis ini singkatannya kan Feminim Cyclist, komunitas sepeda perempuan.
1: Oke.
2: Khususnya yang ada di Banjarmasin. Sepeda perempuan yang tetap tampil gaya, elegan, modis, tapi tanpa mengesampingkan keselamatan dan perform.
1: Berarti ini ya komunitas goes cewek culture.
2: Iya,
1: culture banget. Boleh diceritain dong gimana awal mula terbentuknya si komunitas Felis ini?
2: Jadi awalnya itu kak, kami sering ikut event sepeda yang ada di Banjarmasin. Itu namanya Last Friday Red. Nah, jadi di situ kami yang ikut itu ceweknya 1 atau 2, 3 orang aja. Kebetulan iseng bikin konten EPP di TikTok.
1: Oh iya. Kontennya apa waktu itu?
2: Cari circle sepeda cewek di Banjarmasin. Iya. Ternyata EPP nih kak. Terus aku ajakin lah mereka ini. Gimana kalau kita bikin grup WA? Ini banyak yang mau join. Terus kami bikin grup WA, awalnya itu cuma 7 apa 8 orang aja.
1: Sekarang udah berapa?
2: Sekarang sudah 56
1: orang. Berarti udah gak sendiri lagi kalau sepedaan ya?
2: Iya.
1: Udah dari tahun berapa itu?
2: Baru banget dari sebelum bulan puasa kemarin ya?
1: Oh iya. Oh baru banget berarti di awal tahun ya?
2: Iya.
1: Wow, oke. Terus yang tergabung dalam komunitas ini apakah memang orang yang udah pro goes kah atau orang yang suka bersepeda aja tuh gimana?
5: Tergantung sih kak, biasanya ada yang newbie banget,
1: yang
5: masih awal-awal banget. Tapi kebanyakan orang-orang yang sudah biasa bersepeda, cuman dia sendiri gitu atau sama pasangannya gitu.
1: Terus mau cari teman ya, sama cewek ini biar nggak biar nggak malu,
2: biar nggak canggung. Betul.
1: Itu kenapa tema kita di malam hari ini ya, Tom Pro 2 goes tanpa canggung. Nah kita tanyain dulu, emang biasanya nih orang tuh suka canggung ya kalau sepedaan gitu? Ini maksudnya dari kami, saya Kak Jaja atau Kak Dehi juga nih, dulu sebelum ada komunitas ini sering canggung ya kalau sepedaan itu?
2: Kalau aku sih ya sering kak, karena kan ceweknya sedikit nih, pasti malu karena banyak cowok-cowok.
1: Iya benar.
2: Jadi kalaunya sekarang kan sudah ada temannya cewek, jadi kami itu kalau finishnya itu sering ke kedai-kedai kopi, nongkrong cantik, iya betul.
1: Kalau pas sendiri, kalau sebelum ada komunitas ini berarti sendiri-sendiri aja sepedanya.
4: Kebetulan sendiri-sendiri aja sih biasanya.
5: Atau biasanya atau sama pasangan.
2: Sama pasangan.

0: kan.
1: Mm-hmm. Biasanya sendiri atau sama pasangan ya tuh. Berarti sekarang banyaknya sama si komunitas ini.
0: Iya.
1: Oke, biasanya kalau kegiatan Goes nih sama Felis itu apakah santai aja atau tiap minggu ada atau gimana intensitas si kegiatannya?
2: Santai aja. Sih kak, kita biasanya karena anggotanya juga banyak yang kerja kalau di weekend.
1: Iya.
2: Jadi biasanya kita di weekend kapan maunya deh gitu dirembukin sama-sama di grup biasanya gitu.
1: Tanggal merah ya. Biasa tanggal merah. Kemarin long weekend sepedaan nggak?
0: Kemarin kebetulan minggu ini enggak.
1: Oh, kemarin minggu ini enggak.
3: Kemarin ada event ke pantai.
0: Iya, Kak. Oh, iya. Ke pantai.
2: 100 kilo, Kak. Nggak,
1: si, ini foundernya siapa sih? Sebenarnya Kak, berarti foundernya dari yang si FYP TikTok itu Kak Daya dong harusnya ya.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Tapi minggu kemarin enggak karena ada event ya. Ini minggu depan ada gue enggak?
0: Ada, Kak.
1: Ada ya?
0: Minggu
3: last
0: ini.
3: Last Friday. Enggak. Tapi kalau yang acara besar di minggu depan. Tapi kami rencananya minggu ini ada.
0: Yang khususnya cewek-cewek.
1: Oh, oke. Okay. Cuman berarti enggak setiap minggu ya?
3: Enggak.
1: Oh, enggak setiap minggu.
3: Iya, enggak setiap minggu ya.
1: Tergantung ya. Kalau minggu kemarin enggak ada, mungkin di minggu depan gitu ya. Oke, okay, kita masih bakalan ngobrol barengan sama teman-teman dari Felis sama Pro 2, tapi kita lanjutin setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Digital.
1: Dari Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih barengan sama teman-teman dari Felis ya, teman Pro 2. Kita tanya nih sekarang, kalau biasanya rutenya nih, tadi kan kita tahu nih kalau ini adalah komunitas sepeda ya, teman Pro 2. Rute favorit, coba rute favorit dulu satu-satu dari Kamisel dulu rutenya. Paling favorit kemana biasanya guysnya? Dari mana dan kemana?
2: Awalnya sih biasanya titik kumpulnya ya di bawah flyover ya.
1: Bawah flyover tuh di mana sih? Di
2: yang di bawah jembatannya, Kak.
1: Oh, oke. Okay.
2: Nah, di situ. Terus biasanya arahnya itu kita ke dari luar kota kan ke dalam kota. Biasanya aku paling suka tuh kelilingnya tuh sampai jembatan Basit, Kak. Karena jauh
1: juga ya jembatan Basit.
2: Karena rame-rame kan, iya, jadi enggak berasa gitu.
1: Itu rute favoritnya ya.
2: Iya, betul.
1: Okay. Kalau Kadaya sendiri kemana? Rute favorit
3: kurang lebih seperti itu juga ya.
4: Di dalam kota, keliling dari sini sampai ke jembatan Basit, sampai ke pelabuhan Banjarraya, lihat sunset
1: dermaga ya. Okay.
4: Terus suka juga yang jauh-jauh.
1: Jauh-jauh. Oke, kemana paling jauh?
4: Aku pernah kemarin paling jauh ke Pantai Tabanio, Kak, sama anak dan suami aku.
1: Fun fact ya, Tom Prodo, jadi Kadaya ini sebagai founder tuh dia memang kalau ada yang FYP di kalian apa cewek pakai sepeda terus bawa anak ya di belakang, nah itu adalah dia. Kemarin ke Pantai Tabanio.
4: Iya.
1: Bawa anak juga,
4: bawa anak Prodo, dua.
1: Ya. Bawa anak dua, cuman satunya sama suaminya gitu ya.
4: Betul.
1: Satunya sama Kadayanya. Ya. Gokil.
4: Itu 113 kilo kita
1: pulang pergi.
4: Pulang pergi.
1: Wah, parah banget, dan cuma 4 jam katanya ya.
4: 4 jam berangkat.
1: 4 jam berangkatnya.
4: Pulangnya 5 jam karena hujan.
1: Hujan dan udah capek ya.
4: Iya, betul sekali.
1: Kalau Kak JJ rute favorit sepedaan?
5: Kalau aku sebenarnya dalam kota suka, cuman terlalu padat
1: ini ya, Kak. Agak ini ya, selisihan sama motor mobil ya.
5: Nah, kemarin kebetulan ikut teman-teman cowok juga terus ke arah Gambut Pematang.
1: Nah itu
5: dia lebih ke pedesaan gitu, Kak. Jadi kayak lebih seger aja buat napas, jadi lebih seru.
1: Banyak sawah ya di Gambut.
5: Betul.
1: Ya
5: benar,
1: lebih belusukan.
4: Ya lebih belusukan.
1: Oke, selain goes ada kegiatan lain mungkin yang rutin dilaksanain nggak sama Felis?
4: Kalau dari Felis kegiatan rutinnya mungkin kayak 2 minggu sekali atau seminggu
1: sekali.
4: Dua kali bisa juga. Kalau ada yang gak sibuk, kami goes. Terus habis goes piknik, piknik cantik gitu. Nongkrong. Iya. Karena kan ini cewek-cewek nih sukanya foto-foto, bikin konten kami.
1: Ya
4: betul. Kayak di luar Kalimantan itu kan, Kak, sudah banyak nih komunitas sepeda cewek-cewek yang culture.
1: Culture banget. Biasa ini gak sih yang kalau setiap guys kita dress code-nya ini ya.
4: Betul.
1: Lo gemes-gemes. Terus kalau yang event bulanan ada?
4: Ada.
1: Apa namanya?
4: Kalau event bulanan itu Last Friday Red. Jadi acaranya itu setiap Jumat terakhir di akhir bulan. Tapi itu bareng-bareng komunitas cowok.
1: Oh, gabungan, Kak.
2: Campur ya.
4: Kalau mau ikut boleh, semuanya berhak ikut. Sepeda apa aja, tua muda boleh. Dan titik kumpulnya itu biasanya kami di Alfa Midi Gatot, Kak.
1: Alfa Midi Gatot.
4: Iya. Jam 7 malam.
1: Oh, malam.
4: Iya, jam 7 malam.
1: Oh, malah bukan pagi ya?
4: Iya.
2: Panas, Kak.
1: Kalau sih benar.
4: Kalau bulan ini di tanggal 29 Mei. Ya,
1: minggu 29. Depan. Oh, berarti belum ya yang
4: belum,
1: bulan ini ya. Oke. Kenapa malam? Benar sih, tapi kata Kamisa kalau pagi tuh ke siang panas ya.
4: Iya, betul.
1: Biasanya tuh berapa lama kegiatannya? Maksudnya apakah gue selama 2 jam kemana atau 1 jam atau kemana gimana
2: sih? Tergantung sih, Kak. Biasanya kita jalan ya sepedaan kan jauh kan, sampai bisa keliling ke Basit. Terus titik terakhirnya itu di Pemko.
4: Ya,
2: Pemko. Nah, Pemko itu biasanya kita bagi-bagi kopi juga.
4: Iya, bagi-bagi kopi.
1: Oh iya.
4: Iya.
1: Oh, lucu banget, gemes. Kalau ini pengalaman nih, pengalaman paling seru dari goesan sama Felis apa coba satu-satu?
4: Dari
1: ke JJ dulu deh, dari tadi agak ini.
5: Kalau aku baru, sebenarnya baru 2 kali sih kalau gabung di Felis ini sepedaannya. Paling berkesan itu kemarin di OC itu ya, Kak. Meskipun kami diguyur hujan.
1: Itu ada event apa?
5: Bukan event sih kak, sebenarnya
1: kegiatan biasa aja ya.
5: Weekend kami aja.
1: Kenapa berkesan?
5: Gitu. Berkesan karena rame, seru ya? Aja, rame. Seru dapat temennya karena banyak. Terbanyak juga ya kak kemarin.
2: Terbanyak awal-awal yang cuma ikut.
4: Dikit kak.
1: Sekarang udah banyak ya.
4: Iya.
1: Oke. Kalau kak Daya apa pengalaman paling seru?
4: Kalau
1: selama di Felis.
4: Selama di Felis karena sudah dari awal ikut
1: iya, karena,
4: terus.
1: Iya karena yang founder ya.
4: Sampai sekarang yang pengalamannya itu banyak nambah teman baru kak.
1: Benar.
4: Iya.
1: Relasi dari mana-mana ya.
4: Banyak sharing pengalaman sama teman-teman. Yang tadi awalnya aku cuman di rumah aja, ibu rumah tangga. Terus bisa gue bareng cantik-cantik sama cewek-cewek yang lebih muda pada aku. Itu sih.
1: Tapi kan tadi aku udah bilang kayak sepantaran mukanya. Kalau kami sih apa pengalamannya yang paling seru?
2: Pengalamannya tuh sih kayak karena aku jarang ya ikut sepedaan karena bekerja kan. Biasanya keliling-keliling kita kan, atau biasanya kalau sudah selesai kami tuh TikTokan kak.
1: TikTokan.
2: Betul.
1: Nah, kegiatan cewek-cewek iya. Yang biasa ya. Oh, itu paling seru iya, ya seru. Biasanya. Karena ini enggak sih juga kita jadinya setiap kegiatan tuh ada selingannya, maksudnya nggak sepedaan aja, dan itu cewek-cewek semua jadi ngerasa lebih aman dan seru,
4: iya,
1: gitu
4: aman,
1: ya.
4: Lebih aman, membuat ruang yang lebih aman untuk cewek-cewek yang mau gabung.
1: Bener, karena nggak mudah menurut aku untuk jadi cewek terus gue sendiri. Iya. Ya.
4: Kadang kita cewek ini kan bisa malu, takut.
1: Bener, itu sebenarnya takut
2: sih kalau iya. Karena di jalan kan,
1: iya,
2: ya
1: kan, nggak ada yang jagain segala macam. Kalau rame-rame kan agaknya lebih aman rame, ya rasanya. Iya.
5: Sama jujurly untuk menghindari catcalling sih kak.
1: Betul. Setuju. Aku sepakat itu. Iya, bener
5: jadi,
1: banget lagi.
5: Jadi pelis untuk meminimalisir hal-hal itu sih kak. Jadi ayo kita sama-sama ramean aja.
1: Tapi
5: gitu,
1: pernah nggak udah ramean nih kan? Maksudnya pelis nih gue. Tetap ada yang catcalling.
4: Ada kak.
1: Parah banget.
4: Ada. Iya.
1: Parah. Cuman mungkin menghadapinya gak sendiri ya.
4: Iya.
1: Maksudnya di teman cewek-cewek ada yang nge-backup gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya betul.
1: Seru banget. Dan kita masih bakalan ngobrol teman Pro 2 barengan sama teman-teman dari Felis. So, kita gitu,

0: Informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau.

0: Digital.
1: Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih barengan sama teman-teman dari Felis nih ya. Tadi kita udah tanya-tanya nih. Sekarang aku mau tanya, pernah gak sih, ya kan, ada kejadian lucu pas lagi goes, ada kejadian lucu atau kayak yang bikin panik gitu pas lagi goes, ada gak?
2: Banyak, Kak.
1: Contohnya, yang pernah apa?
2: Tapi aku setelah sepedaan pulang kan,
1: yeah.
2: Itu kan ramean juga pulangnya. Nah terus tiba-tiba tuh di bawah flyover itu kan harinya hujan kan. Biasanya kami sepedaan selalu kehujanan.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Nah terus pulang itu tuh tiba-tiba ban tuh pecah, Kak.
1: Waduh,
2: ban sepedanya tuh pecah. Jadi ya gitu.
1: Harus gimana tuh?
2: Jadi diamlah.
1: Tapi pada akhirnya kan karena gak sendiri kan.
2: Iya, jadi rame-rame kan. Nah itu
1: paniknya agak panik, kurang ya? Panik cuman kurang lah. Dibanding pas sendiri.
2: Iya sih, betul.
1: Panik ya. Kalau dari kedai ada gak yang lucu?
3: Aku sih pernah itu jatuh
1: tadi ya.
3: Iya, jatuh itu waktu banjir. Gak lihat ada tunggul apa batu. Yang bikin panik itu bawa anak.
1: Iya,
3: kalau akunya sih nggak masalah ya, iya, tapi bener. Anak aku kelelep di banjir. Tapi sempet-sempetnya aku ketawa dulu baru nolongin.
1: Berarti kalau aku sekarang ketawa dari tadi nggak apa-apa ya?
3: Nggak apa-apa.
1: Berarti pulang-pulang baju basah.
3: Iya, pulang baju basah semua, nggak jadi goes.
1: Terus kata ini kata anak adai apa-apa?
3: Nangis loh, dia nangis terus tapi besoknya minta ayo goes lagi.
1: Inilah apa?
3: Enggak terlalu
1: kapok, enggak kapok ya,
3: enggak bikin jadi trauma.
1: Kalau Kak Jaji apa pengalaman lucunya?
4: Kalau aku sebenarnya bukan lucu ya, tapi lebih ke panik.
1: Kenapa?
4: Kemarin pernah pertama kali ikut goes tapi ngebet ke PAL 17 ya, ke bundaran jam itu. Terus sampai sana ternyata pulangnya enggak kuat.
1: Terus
4: naik go-kart.
1: Ya, tadi di off air aku mention kan kayaknya aku pulangnya naik go-kart, ternyata ada yang beneran. Iya.
4: Jadi buat temen-temen harus tahu batasan diri sih.
3: Betul.
1: Kalau nggak sanggup ya kayaknya
2: sudahin lah.
3: Iya, nggak apa-apa. Nyerah aja.
1: Sesuai porsi aja ya.
3: Betul.
1: Untung sekarang ada go-kart. Bayangin.
2: Kalau
1: nggak ada ya. Tapi ada nggak sih tipsnya nih mungkin buat temen-temen kalau misalnya baru memulai gitu, baru mau memulai untuk goes, apa tipsnya biar lancar? Apakah harus tergabung dengan sebuah komunitas dulu biar ada motivasi atau gimana?
3: Kalau dari aku mulai aja dulu, nggak perlu gabung, nggak apa-apa. Tapi yang penting tipsnya pilih rute aman, seperti cari jalan yang banyak jalur sepedanya, kayak di kota-kota, hindari kayak jalan tol itu. Jangan ya, banyak kendaraan
1: ya,
3: beratnya. Terus pilih titik akhir itu kedai kopi atau taman kota yang instagramable sebagai
1: kenapa?
3: Sebagai tujuan akhir. Karena untuk santai aja enak, buat ngonten-ngonten,
1: ya,
3: buat foto-foto
1: bener.
3: Kan kita cewek-cewek.
4: Foto-foto estetik.
1: Sebenarnya ini sih lebih ke tips konsistennya. Karena susah banget ya menurut aku untuk konsisten di sebuah hal. Apakah dengan tergabung di sebuah komunitas menurut kalian pada akhirnya bisa membantu untuk menjadi konsisten?
2: Itu tuh kayaknya tergantung diri masing-masing sih ya, Kak. Tapi karena ini kan cewek-cewek dan rame, terus kita bisa saling nge-share keseharian lah gitu ya. Jadi kayaknya bakal berkelanjutan gitu kan, rame nih ketemu teman-teman gitu. Mungkin ada yang sebagian udah kenal atau yang baru-baru gitu sih, Kak.
1: Tapi mungkin bisa agak lebih terbantu ya konsisten karena kan bergeraknya tidak sendiri.
2: Betul.
1: Ya. Rute jauh pun mungkin akan terasa lebih
2: dekat,
1: fun ya.
2: Iya.
1: At least lebih fun ya.
2: Enggak
1: lebih deket sih, lebih
3: tetap
1: fun.
3: Tetap aja jauh.
1: Itu jadi Kak Jaji tetap ngerasa jauh dia.
2: Tetap aja capek. Soalnya Jaji itu kemarin sendirian ceweknya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti bukan pas sama Felis ya?
2: Iya,
3: iya.
1: Kalau biasanya pas goes perlengkapan apa aja yang harus dibawa?
4: Untuk perlengkapan, kalau menurut aku pakaian ternyaman yang pasti ya. Pertama pakaian yang paling nyaman buat kalian. Paling kalau mau bawa air sih, Kak. Tiba-tiba harus di jalan, males mampir di mana gitu, kita at least udah ada bawa tumbler atau gimana. Sama mungkin P3K tiba-tiba.
1: Oh iya, benar.
3: Boleh pakai helm biar lebih safety.
1: Tapi jangan helm bogo.
3: Iya. Kalau ada sih kak. Tapi aku sendiri jarang pakai helm dan nggak pernah kayaknya. Belum pernah pakai helm selama gue.
2: Cuman supaya culture kak.
1: Iya benar. Kan tadi ada dress code.
3: Iya betul. Ya. Supaya bisa tetap eksis. Iya.
1: Apalagi kalau cewek pakai apa kerudungan atau rambut nanti agak ini ya. Iya. PR ya. Iya betul. Helm ya. Tetap ya OOTD nomor 1 ini. Jadi sebenarnya tipsnya Kak JJ pakai pakaian yang nyaman itu salah, tapi pakai pakaian yang terculture sebenarnya ya.
2: Kalau yang nyaman Kak.
1: Yang nyaman bener sih ya. Cuman tadi kan ada di mention nih sama Kak Daya kalau bisa pilih juga rute jalan yang mungkin guest friendly ya. Rute yang guest friendly itu gimana?
3: Kayak contohnya kayak ini jalan Pal-Palan Ayani ini kan itu ada jalur sepedanya khusus.
1: Oke. Okay.
3: Jadi itu lebih aman untuk kita yang bersepeda kak. Biasanya kan kadang motor sama mobil ini kan bisa ambil jalur sepeda kita ya.
1: Iya.
3: Kadang kalaunya kita sendiri yang ke tengah itu mereka langsung titit klakson langsung marah.
1: Tapi padahal mereka sering ambil jalur sepeda ya.
3: Sampai aku pernah loh. Bikin konten epi-epi tentang jalur sepeda itu aku dihujat gegara
1: kenapa
2: ke tengah?
3: Gegara ke tengah jalan padahal kan karena kita di lampu merah mau ambil lurus otomatis kita ke ikut tengah. Jalan motor dong
1: bener
3: soalnya kalau ke kiri nanti repot lagi yang mau belok kiri nanti klakson lagi itu diributin sama netizen
1: betul. Ya biarlah netizen ya nggak selesai-selesai juga
0: iya betul
1: apa ini setelah bergabung ke komunitas sepeda gitu ya, apalagi maksudnya ke Felis ini, kira-kira nih manfaatnya, manfaat terbesar dari gabung ke komunitas ini apa?
2: Apa Jay?
4: Banyak bergerak sih ya Kak Jujur.
1: Setuju.
4: Karena, ternyata seru ya sepedaan karena ketemu teman-teman tadi memperluas relasi, konten TikTok jadi banyak
1: gitu. Bener.
2: Bisa cari loker juga Kak sesama.
1: Oh, karena networking.
2: Iya, kan relasi tadi.
3: Terus banyak juga nih yang mau endorse kami di Pelis kayak aksesoris sepeda. Jadi bantu UMKM.
1: Diterima?
3: Kami terima dengan senang hati.
1: Cuma belum ya. Semoga sih nanti bisa lebih besar mungkin ya.
3: Amin.
1: Oke. Kalau mungkin ini event terdekat ada apa?
2: Nggak ada sih, kita lebih ke fun-fun aja kak.
1: Kayak... cuman acara yang ini terdekat akan dilaksanakan sama Felis atau mungkin Felis bergabung yang, sama yang lain ada?
3: Yang gitu sama Felis ini hari Minggu ini kami ada yang khusus cewek-cewek itu mau piknik-piknik bersama.
1: Kecil ya? Spill dong cantik. Rutenya kemana biar dengar?
3: Rutenya itu biasanya kami tikumnya itu di bawah playover tetap, jam 4 sore terus keliling Ayani dulu sampai Taman Kamboja keliling terus kami rencananya mau finishnya itu di belakang Mitra.
1: Belakang Mitra. Mitra Plaza ya.
3: Iya, itu yang agenda Pelis yang khusus cewek-cewek. Terus ada juga nih yang di
2: yang gabungan
3: akan datang
2: ya?
3: Yang gabungan itu.
1: Yang tanggal 29
3: ya. Iya, tanggal 29 Mei itu kita biasanya tikumnya di Alpa Midi Gatot jam 7 malam. Bareng komunitas cowok-cowok biasanya kalaunya mau pantau di IG-nya ada Porsu Basikal.
1: Porsu?
3: Basikal.
1: Oke, Porsu Basikal.
3: Iya, di situ info untuk LFR.
1: Berarti, tapi kalau di Instagram Felisnya tetap ada di infoin biasanya.
3: Ada, tetap ada.
1: Apa sih Instagram Felis apa?
3: Feminim Cyclist.
1: Feminim Cyclist, oke, tuh teman Prodo kalau mungkin mau bergabung tuh harus konfirmasi dulu tadi ya.
2: Betul kak. Kalau atau yang DM aja IG
3: ya,
2: DM.
3: Kalaunya mau datang langsung boleh asal on time aja. Biar.
1: Tapi aneh nggak sih datang langsung tiba-tiba ya?
3: Ada sih kak, nggak apa-apa juga ya. Biar saling kenal.
2: Biasanya pasangannya yang bawa kak.
1: Oh iya.
2: Jadi mungkin teman sana gitu.
1: Lucu ya tapi yang ngedate sepedaan.
3: Iya. Ngedate tapi sambil sepedaan seru kak.
1: Seru ya.
2: Ngedatenya sama anak lagi.
3: Iya betul.
1: Gini deh, aku tadi kan mau ikut sepeda. Cariin dulu deh teman ngedate-nya.
3: Banyak
1: sepeda.
3: Banyak kak. Kalaunya mau yang cariin itu di tanggal 29 Mei.
1: Jangan di spill nanti itu pertanyaan off air aja kita. Nanti banyak yang mau, jangan.
2: Banyak mas-mas yang
3: itu
2: cakep.
3: Itu banyak cowok-cowoknya kak.
1: Aku nggak bisa nih kalau degini nih di on air. Agak ini reputasi ya reputasi. Tapi kalau misalnya di Felisnya sendiri, berarti nggak ada yang resmi, maksudnya. anggota harus gimana-gimana, datang aja terus langsung gabung gitu ya.
3: Iya, iya,
4: betul. Gak ada sih Kak, karena kita open banget buat semua.
3: Iya, buat semua pemula, mau pemula, senior boleh.
1: Iya, betul. Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget ditanyain. Kalau gabung ke sebuah komunitas itu, di komunitas Goes Valley sendiri, banyak enggak menyerap biaya?
2: Kita
3: enggak ada
2: dari,
3: biaya.
2: Iya, dari awal bikin masih belum enggak ada biaya sih. Mungkin biaya buat makan sepeda ya.
3: Iya. Yeah. Sama biaya makan sendiri waktu sudah sampai di finish
2: atau
3: ya.
2: Minum ya.
1: Cuman kan maksudnya tidak ada yang memut biaya yang gimana.
3: Enggak ada. Enggak ada pendaftaran-pendaftaran gimana gitu, Kak.
1: Oke. Okay. Terakhir nih harapannya untuk Vels kedepannya satu-satu boleh di sebutin deh, mungkin dari Kak Jaja dulu, nanti Kak Daya terakhir deh sebagai founder.
4: Boy. Aku sendiri, semoga Felis kedepannya bisa jadi wadah yang baik ya Kak, untuk perempuan-perempuan di Banjarmasin khususnya. Karena bersepeda sendiri, kena catcalling itu sesuatu yang
1: gak nyaman
4: banget.
1: Nah, setuju.
4: Harapanku Felis bisa jadi wadah dan ruang aman, ruang nyaman buat kita ketemu teman-teman.
1: Yeah.
4: Selain olahraga, kita juga bisa healing lah ya. Di tengah kesibukan hiruk pikuk dunia ini ya.
1: Benar, setuju. Karena olahraga kan healing ya, termasuk ya. Oke, kalau Kak Jaja apa? Kak Jaja, Kak Misal dong, Jaja lagi. Kak Misal, apa harapannya?
2: Harapannya semoga makin berkembang ya. Makin besar gitu. Nggak yang terlalu besar-besar banget ya. Kan nggak boleh berlebihan ya.
1: Benar.
2: Nah, kayaknya buat orang-orang yang cewek-cewek mungkin ya, yang lagi stres gitu, nggak ada ya, nggak ada tempat cerita ya, mungkin ya bisa gabung sepedaan. Jadi kan terbuka lah, dia bisa bercerita, have fun. Kita kan ujung-ujungnya kan habis sepedaan, habis capek-capek kan nongkrong.
1: Bener, setuju. Gitu. Berarti ini ya, pasti banyak tuh yang gabung kan. Aku habis putus.
2: Iya, gitu. Ada.
1: Aku habis
2: ada
1: putus.
2: Yang stres habis skripsian. Ada
1: ya. Aku habis putus, jadi aku perlu kegiatan.
2: Ada dong. Ada kan?
1: Biasa cewek-cewek kan kalau habis putus kan sibuk ya. Yeah. Sibuk nyari acara biasanya.
3: Atau mau cari
2: yang
3: cowok
2: baru ada.
1: Jangan ini Kak, jangan terlalu di marketing itu, nanti aku enggak kena. Jangan, itu nanti off air aja.
2: Biar
1: ya.
2: Biar orang-orang tahu, jadi kalau di sepedaan tuh enggak cuman capeknya,
1: ada plusnya. Katanya banyak plusnya, cuman nanti aku tanya di off air deh, kalian jangan denger ya. Kalau terakhir dari kedai apa?
3: Harapan aku sih untuk Peli, semoga kedepannya selalu konsisten, berlanjut, dan orang-orangnya lebih aktif lagi untuk kedepannya supaya tetap goes. Terus semoga orang-orangnya bertambah juga. Betul. Biar semakin banyak teman-teman baru kita.
1: Bener.
3: Khususnya untuk aku sendiri sih ya, ibu rumah tangga itu sangat
1: gabut,
3: capek juga.
1: Dan pasti banyak overthinking ya.
3: Lebih ke menjaga kewarasan mental aja sih, Kak.
1: Setuju.
3: Selama di Pelis ini kan jadi banyak tempat curhat.
1: Iya.
3: Jadi lebih banyak teman-teman baru. Mengenal banyak orang lah intinya.
1: Biasanya
3: jadi harapannya biasanya di grup WA juga gabut,
1: rame,
3: curhat,
1: ya,
3: rame. Enggak selalu ketemu aja, di grup WA pun rame.
1: Yeah. Wah, seru ya, padahal maksudnya gerakan ini kan secara mendadak ya tadi ya, dari cuman FYP
3: iseng aja.
1: Sampai akhirnya ternyata bisa jadi ruang yang bermanfaat gitu ya.
3: Daripada ngebuntilin pasangan terus.
1: Bener.
3: Kan Kak, gimana kalau bikin grup sendiri aja nih?
1: Bisa lebih me time juga ya, sepedaan tuh ya, bener banget.
3: Bisa kesampaian itu rasanya, aduh happy banget sih.
1: Semoga harapannya bisa terwujud ya. Dan mungkin ini
3: konsisten.
1: Endorse boleh ya.
3: Boleh. Kalau ada yang mau endorse kami, bisa langsung DM IG-nya Feli.
1: Mau aksesoris,
3: betul. Mau
1: katanya diterima aja semuanya ya.
3: Iya.
1: Terima aja.
3: Mau tempat finish kedai-kedai kopi.
1: Oh iya,
3: bener.
1: Jadi ini ya, titik terakhirnya.
2: Iya.
1: Titik sampainya.
2: Yang terakhir kita di mana?
3: Di Ose.
2: Iya. Sama Sabrina ya?
3: Sama Sabrina.
1: Sabrina deket ini berarti
3: Bang Kota Lama.
1: Bang
3: BI.
1: Oke deh. semoga bisa terwujud ya semuanya ya, terus ya, juga amin. Bisa membawa kebermanfaatan juga untuk Felisnya. Dan terima kasih sudah berhadir ke studio kita. Iya. Nanti acaranya berarti semoga lancar ya, piknik-piknikannya. Iya. Mungkin amin. Nanti ada Kamisa dan Kak Jaja juga yang 100 kilo, cuman Kak Jaja jangan pakai gokar lagi ya. Oke deh. Oke, Tom Pro 2, kita sudahi dulu nih untuk dialog hari ini. Kalau bisa 2 jam katanya mau 2 jam iya, tapi enggak iya, bisa ya.
2: Masih kurang enggak? Masih kurang
1: iya, ya. Nanti kan kita mau bikin ini podcast
3: ya, lebih lama.
1: Iya, lebih lama sendiri. Oke deh. Kalau gitu boleh dadah-dadah dulu deh Kak Jaja, Kak Misa dan Kak Daya untuk teman-teman Pro 2. Bye bye. Dan you. Masih ada segmen berikutnya nanti teman Pro 2, so jangan kemana-mana. Keep tuning terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Sekali lagi bye bye.

0: favoritmu diputar. Request Time di Pradua, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pradua Banjarmasin.
1: Teman Pradua, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Farce, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu sekarang di jam 10 ya, teman Pro 2 setelah ada obrolan komunitas. Aku udah open request, bentar lagi aku bakalan live TikTok di RRI underscore Prodo Banjarmasin. Udah ada beberapa requestan yang masuk, tadi ada remuk dari Zulia yang udah aku putarkan. Terus nantinya ini ada requestan dari Bahrum ya, teman Pro 2 dengan Meghan Trainor, Made You Look. Terus juga nanti aku bakalan puterin request-request lainnya. Jadi buat kamu bisa bergabung sekarang ke TikTok atau lewat WhatsApp ya.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sembuh kembali dari Sabrina Leonor tadi yang di request sama Cecilia Valen, dan juga tadi sama lagi-lagi Sarah, mereka ya para berbinar yang request Sabrina. Berikutnya aku mau puterin requestan dari masih dari WhatsApp ya, Selina yang requestnya dengan Nabila Taqiyah Cegil. Oke, aku puterin abis ini. Dan juga tadi ada Shape of My Heart ya. Shape of My Heart tadi requestannya siapa ya? Aku agak lupa nih. Oh, requestannya Ger, requestannya Gary. Aku puterin teman Prodo. Buat kamu yang mau bergabung, bisa langsung ke TikTok kita di RRI underscore Prodo Banjarmasin atau lewat WhatsApp di 0811 5111 420.

Roda udah mencermasin teman terbaik kamu. Aku bakal puterin requestan yang dengerin, bisa sambil dengerin ya, yang mungkin lagi di depan RRI juga, sambil jajan-jajan ya di malam hari ini, sambil dengerin request juga. Berikutnya aku mau puterin requestannya Lara dengan Korbanmu, Tata Janeta. Lara jadi korbannya siapa ya? Gak tahu ya, itu urusan dia aja. Dan juga ada Mr. NG tadi yang request Hancur Lebih Dulu dari Last Child, teman Pro 2. Ini requestan WhatsApp ya. Habis ini bakal aku puterin requestan TikTok. So

Roda Pencermasin teman terbaik kamu berikutnya. Aku sekarang puterin requestan dari TikTok ya. Ada dari Tina yang request Grenade dari Bruno Mars, sama requestan dari Luvi dengan Hachu dari Salma Salsabil teman Pro 2. Nanti aku banyak nanti aku bakalan puterin requestan yang masih banyak banget dari TikTok. So jangan kemana-mana, keep tuning terus di 95,2 FM teman terbaik kamu.

Roda Banjarmasin, teman terbaik kamu ada Salma Salsabil Hacu ya, yang di request tadi sama Lovi. Berikutnya ada requestan dari Mai, teman Pro 2, Raisa dan Roni Parolian, Tetap Bukan Kamu. Dan juga requestan dari Alina dengan Lama-Lama Gila dari Chance, teman Pro 2 ya. Masa ada requestan yang bakal aku puterin, so jangan kemana-mana, keep tuning terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman pro 2. Berikutnya dari kuasan dari Anissa, Best Part, Daniel Sasar featuring sama her ya. Dan nantinya disusul setelahnya ada lagu Selimut Hati dari Dewa 19, requestan dari Karya Mahardika. Anyway, ini kayaknya TikTok emang lagi error ya. Viewersku gak kebaca teman-teman, tapi gak apa-apa, tetap ramai kok mereka ngobrol-ngobrol di TikTok ya.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tiga lagu terakhir, dua deng, yang bakal aku puterin, requestan dari Ian dan juga requestan dari C ya, yang udah bantu aku selama di TikTok ya mereka ini. Dan aku juga harus pamit teman Pro 2, setelah ini akan ada Jazz Music yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam ya. Besok ketemu lagi sama aku siang ya, besok di suara. So, keep tuning terus di 95,2 FM teman terbaik kamu. Mute pamit, have a good night, bye bye. Are you on the subway? While I drive, are you getting on the L train? Me and Manhattan's nice, so Malibu nights.

0: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
1: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
0: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
1: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
2: Kemarin bukannya masih ada?
1: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
2: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
0: Hindari judi, biar gak rugi.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti aku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah. Ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan. Pro 2S.

stunting. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.

Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama.

Ngobrol 2. Hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026 dari program 2 Era di Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara besok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah Program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
2: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
1: Malu bertanya, sesat di jalan.
3: Banjir menjadi resiko terburuk ketika musim hujan. Bagi mereka yang tinggal di daerah rawan banjir, sudah seharusnya memiliki persiapan dan tindakan antisipasi. Ada beberapa tindakan antisipasi dan penyelamatan saat terjadi banjir yang harus dilakukan. Yang pertama, simpan surat berharga di lemari bagian atas. Biasanya, orang akan menyimpan barang dan dokumen penting di dalam laci atau lemari. Ada baiknya untuk menyimpan surat berharga dalam koper atau tempat yang kedap air sehingga memudahkan penyelamatan bila memang harus meninggalkan rumah ketika banjir datang. Yang kedua, amankan saluran listrik dan barang elektronika. Untuk mencegah terjadinya korsleting listrik, ada baiknya untuk mencabut barang elektronik dari stop kontak. Usahakan stop kontak dalam posisi yang tinggi sehingga tidak terjangkau air ketika banjir datang. Yang ketiga, penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula. Ketika ada anggota keluarga yang sedang sakit atau manula, maka harus membutuhkan penanganan yang ekstra hati-hati, menyiapkan akses dan memprioritaskan mereka untuk diselamatkan terlebih dahulu. Yang terakhir, cari informasi lingkungan sekitar. Harus mencari informasi terkini tentang kondisi banjir yang terjadi. Biasanya ketika banjir datang, aparatur lingkungan sudah bekerja sama dengan warga dan lembaga sosial tertentu untuk tanggap terhadap bencana.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Hi everybody.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan wifi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Balangan. Upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan dan Kabupaten Balangan terus dilakukan. Salah satunya melalui sosialisasi pengelolaan sampah dan air limbah domestik yang digelar Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Balangan di Aula Disporapar pada Kamis 21 Mei 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Balangan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban pada Kamis 21 Mei 2026. Pemeriksaan kali ini dilakukan di Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juwai dalam rangka persiapan menghadapi Idul Adha 1447 Hijriah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru terus mematangkan regulasi penataan reklame agar lebih tertib, estetis, dan memiliki kepastian hukum. Hal ini terlihat dalam rapat penyempurnaan peraturan wali kota tentang pelaksanaan Perda Kota Banjarbaru nomor 3 tahun 2025 tentang penyelenggaraan reklame yang digelar di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Kamis 21 Mei 2026. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada, selamat pagi dan semangat pagi. Barang ada di Spada, selamat pagi teman-teman Prada untuk edisi pagi hari ini. Menemani Jumat berkah kamu teman-teman di Jumat 22 Mei 2026. Gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan juga menemani kamu di early morning kali ini teman-teman Prada. Kita bakal bahas beberapa hal seru lainnya. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti dengan beberapa program menarik di pagi Jumat kamu teman-teman Prada. Khususnya untuk 60 menit ke depan, setelah ini kita bakal ngobrolin seputar health life ataupun juga lifestyle sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu.

pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

di Purada FM, teman-teman pegang utang Purada. Masih bareng ada di Spada. Kali ini kita ngobrolin seputar kasus hipertensi di Indonesia yang memang kalau terkontrolnya ya teman-teman, itu justru sedikit. Sebanyak 57 juta masyarakat Indonesia saat ini tuh hidup dengan hipertensi dari data. Namun ironisnya teman-teman Pro2, jumlah penderita yang tekanan darahnya berhasil terkontrol bahkan belum mencapai 20%. Ketua Indonesia Society of Hypertension, Eka Harmewati, mengatakan kondisi ini tuh membuat angka komplikasi hipertensi di Indonesia masih sangat tinggi. Mulai dari stroke, gagal jantung, sampai gagal ginjal ya teman-teman Pro2. Dan juga dijelaskan hipertensi itu biasa nggak disadari karena gejalanya muncul perlahan, dan juga banyak orang baru mengetahui dirinya mempunyai tekanan darah tinggi setelah mengalami komplikasi yang serius. Menurut beliau juga hipertensi bekerja dengan cara merusak dinding pembuluh darah sedikit demi sedikit dalam jangka panjang. Karena itu masyarakat dianjurkan untuk rutin mengukur tekanan darah sejak usia 18 tahun.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representatif list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cup.
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Di Berada FM, teman terbaik kamu tahu, Pre 2 masih berada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Ketua Indonesia Society of Hypertension, Eka Harmewati, juga menyebutkan tekanan darah tinggi nih bukan cuma berkaitan dengan stroke atau penyakit jantung lainnya ya, seperti yang selama ini banyak diketahui masyarakat, teman Pre 2. Hipertensi juga bisa memicu gangguan penglihatan, bahkan sampai demensia. Selain itu, hipertensi disebut bisa menyebabkan gangguan irama jantung atau atrial fibrillation. Kondisi ini juga membuat detak jantung jadi kurang teratur dan meningkatkan risiko stroke. Dikatakan juga sekitar 60-80% kasus atrial fibrillation ini berkaitan dengan hipertensi. Bahkan sekitar 10% pasien hipertensi ini bisa mengalami gangguan irama jantung tersebut. Selain itu, Eka juga menyoroti tingginya faktor risiko hipertensi di Indonesia ya, terutama kebiasaan merokok dan konsumsi garam berlebih, khususnya di Asia Tenggara, ini jadi penyebab hipertensi yang paling tinggi katanya ya, teman-teman.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time Tim Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
6: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Di Prada FM, teman terbaik sama tahun Prada 2. Masih bareng Edo yang ngobrolin seputar hipertensi yang kasusnya tuh tinggi banget di Indonesia. Lumayan lah ya. Dan juga disoroti tadi faktor tingginya risiko hipertensi di Indonesia kan terutama kebiasaan merokok dan konsumsi garam berlebih ya. Beliau juga mengingatkan masyarakat Asia termasuk Indonesia ini punya sensitivitas tinggi terhadap garam atau salt sensitive sehingga lebih rentan mengalami kenaikan tekanan darah akibat makanan asin ya. Karena itu beliau juga menekankan pentingnya pencegahan sejak dini melalui pola hidup sehat, olahraga rutin, menjaga berat badan, tidur cukup, dan pemeriksaan tekanan darah secara berkala. Dan beliau juga menyarankan kalau faktor risiko ini bisa diminimalkan, berarti kita bisa mencegah hipertensi sekaligus mencegah AF dan juga stroke teman-teman.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

di Pradio FM. Teman-teman Pradio, keep tuning ya di Pradio FM, karena setelah ini kita bakal update beberapa info lokal terbaru teman-teman Pradio, menemani kamu di pagi Jumatnya teman-teman. Dan jangan lupa hari ini kita juga ada di Pradio Lingkungan Hidup, ngobrolin seputar green ya di edisi pagi hari ini di Pradio FM.

0: Informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Boros amat nih nyemprotnya.
6: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
5: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
6: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
5: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
6: Maksudnya?
5: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
6: 3M plus? 5.550?
5: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
6: Oh, gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
5: Kemana?
6: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
7: Bersama Pro 2, teman

di Prado FM, teman terbaik kamu teman Prado 2. Dan masih berngedo di Sepadan untuk edisi pagi hari ini teman Prado 2. FYI nih, for your information, ada yang baru di Banjarmasin, khususnya teman Prado 2, yakni maraknya kenakalan remaja yang belakangan tuh terjadi di kota Banjarmasin, akhirnya memantik langkah tegas ya dari Dinas Pendidikan. Dan tidak ingin perilaku menyimpang pelajar semakin liar, sekolah-sekolah kini diwajibkan menggelar berbagai kegiatan positif setiap pagi sebagai benteng dari pembinaan karakter nih. Di sekolah kamu udah ada belum, teman-teman? Mulai dari literasi, tadarus Al-Quran, ceramah agama, hingga aktivitas edukatif lainnya bakal jadi rutinitas baru di lingkungan sekolah dasar dan menengah pertama. Kepala Distrik Kota Banjarmasin Rian Utama menegaskan langkah ini merupakan upaya preventif untuk sekaligus mitigasi terhadap meningkatnya perilaku negatif di kalangan pelajar teman Prado. Aku juga beberapa hari yang lalu dengar nih untuk kabar-kabar yang kurang mengenakan gitu ya, entah tongkrongan liar teman Prado, bahkan perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Indonesia di jalanan, khususnya sih di kota Banjarmasin ya teman Prado. Dan juga dari Rian, teman-teman, kepala di kota Banjarmasin bilang, jadi setiap pagi itu sekolah harus melaksanakan kegiatan positif untuk siswa, baik di jenjang SD maupun SMP. Juga ini beliau katakan setelah meninjau kegiatan penguatan karakter pelajar di SMPN 2 Banjarmasin pada Kamis kemarin. Dan menurut beliau juga pembinaan karakter ini jadi fokus utama pemerintah daerah ya, demi menciptakan generasi muda yang disiplin, beretika, dan juga punya kepedulian sosial tinggi. Beliau menilai fenomena kenakalan remaja saat ini sudah cukup mengkhawatirkan, karena banyak melibatkan usia pelajar ya teman Prado 2. Dan juga akhir-akhir ini banyak perlakuan negatif dari oknum-oknum usia pelajar di luar sekolah, kata beliau. Kondisinya juga cukup meresahkan sehingga perlu pembinaan serius. Harapannya nilai-nilai positif yang ditanamkan di sekolah sih nggak berhenti di ruang kelas aja ya, melainkan ikut diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun lingkungan sekitar. Pemkot Banjarmasin juga selama ini terus hadir nih melalui berbagai program penguatan karakter yang dijalankan bersama sekolah-sekolah. Program ini juga selaras dengan gerakan nasional membangun generasi emas melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sementara itu, Kepala SMPN 2 Banjarmasin Amin Syah mengatakan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sudah diterapkan serius di sekolah yang dipimpinnya. Dalam beberapa hari tertentu, seluruh siswa dikumpulkan di lapangan untuk mengikuti kegiatan pembinaan seperti tadarus Al-Quran dan juga edukasi karakter. Gak cuma fokus di disiplin dan pembinaan mental, sekolah juga mulai mengarahkan kreativitas siswa ke jalur yang lebih produktif nih. Salah satunya dengan menghadirkan fasilitas broadcasting bagi para pelajar. Ini khususnya teman Prado 2 yang terjadi di SMPN 2 Banjarmasin ya. Kalau di sekolah kamu, nih teman-teman, apa aja nih yang udah dirutinkan untuk kegiatan paginya teman Prado 2?

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Prado FM, teman-teman Prado, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari, dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan bakal terjadi hujan ringan untuk wilayah Tanah Laut, Kota Baru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan juga Kota Banjar Baru. Sementara diprediksi bakal terjadi hujan petir, antisipasi tanggal 2 untuk wilayah Hulu Sungai Tengah. Dan diperkirakan bakal berawan untuk Kota Banjarmasin dan juga Tanah Bumbu. Sementara bakal diprediksi udara kabur untuk wilayah Balangan. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Teman Produha, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Produha FM, teman terbaik kamu.

di Prada FM, teman-teman baik kawan-kawan Prada, masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Kabar terbaru dari info lokal teman-teman, Komite Ekonomi Kreatif atau Ekraf Kota Banjarbaru bersama kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Kelurahan Sungai Tiung ini menggelar pertemuan strategis dengan tujuan upaya melestarikan sejarah dan juga membangkitkan potensi pariwisata daerah, yang mana dikemas secara unik melalui kegiatan berkemah dalam suasana santai di kawasan Pendulangan Intan, teman-teman. Acara ini juga berfokus pada diskusi dan pemetaan potensi kawasan Pumpung Cempaka untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata budaya berbasis Living Museum. Dan kegiatan yang udah dilakukan beberapa kali ini bukan sekedar pertemuan biasa ya, melainkan langkah pendampingan berkelanjutan bagi komunitas setempat. Dan secara garis besar sih kegiatan ini membawa sejumlah tujuan utama, yakni memetakan potensi wisata budaya di kawasan bersejarah Pumpung, terus juga menyusun strategi percepatan untuk pengembangan kawasan wisata berbasis komunitas, melestarikan sejarah dan budaya Pendulangan Intan tradisional yang perlahan tergeser oleh modernisasi alat tambang ya, terus juga mendorong kolaborasi lintas sektor antar masyarakat, komunitas, dan pemerintah, juga menentukan program prioritas yang dapat segera dieksekusi secara swadaya oleh masyarakat. Juga mengangkat sejarah Intan Trisakti melalui Living Room ya. Living Museum, Prada maksudnya. Pemilihan tema Living Museum ini didasarkan pada fakta bahwa kawasan Pumpung itu tuh punya jejak sejarah yang sangat kuat. Sebagai kawasan Sungai Purba, tempat pendulangan Intan legendaris juga ya, wilayah ini tuh punya kaitan erat dengan sejarah penemuan Intan Trisakti pada tahun 1965. Dan melalui konsep ini, masyarakat setempat pengen menyuguhkan pengalaman edukatif tuh yang otentik bagi wisatawan, terutama terkait proses pendulangan Intan tradisional.